0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: kopi.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu nih. Dan seperti biasa di hari Rabu pagi ini ya teman Pro 2 ya, buat kamu mungkin yang udah dengan kehektikannya pagi-pagi upacara ya teman Pro 2 ya, tetap semangat walaupun matahari nih udah panas banget. Dan tentunya di pagi hari ini seperti biasa kita udah kedatangan ada kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita untuk sampai formasi pukul 8 nanti. Dan tentunya kita bakal membahas nih terkait isu tentang pelanggaran lalu lintas, terus juga penerapan e-tilang dan sistem etle sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas khususnya di wilayah Kota Jambi. Nah, pagi hari ini tuh kita udah kedatangan ada Kak AKP Maskat Maulana SHMH. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi Kak Wulan.
0: Selamat pagi juga buat Kak Maskat yang tentunya buat teman Pro 2 mungkin baru pertama kali untuk dengar suaranya ya Kak ya. Untuk pertama nih Kak, mungkin untuk para pengguna jalan juga nih, tentunya gimana sih untuk kami mengetahui dulu nih kondisi pelanggaran lalu lintas di Jambi ini, apalagi untuk beberapa tahun terakhir ini, karena hampir setiap hari kan kita lihat tuh di media sosial, bahkan sampai viral tentang berita kecelakaan lalu lintas.
1: Bisa mulai ya?
0: Iya bisa Kak.
1: Terima kasih Kak Wulan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional yang pada pagi hari ini kita semua melaksanakan kegiatan upacara bendera. Dan saya ingin menyapa teman-teman dari Pro 2 FM, adik-adikku yang tersayang yang ada di Jambi dan sekitarnya serta pecinta Pro 2. Izin kami memperkenalkan diri, saya AKP Maskat Maulana SHMH, Kanit Penindakan dan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Polda Jambi.
0: Okay.
1: Jadi tadi Mbak Wulan menyampaikan pandangan ya,
0: kondisi
1: pelanggaran di wilayah Jambi dan sekitarnya terkait dengan ketertiban lalu lintas. Jadi sebagai kata pengantar, Kak Wulan, jadi di Direktorat Lalu Lintas ini ada beberapa subdirektorat dan diantaranya adalah subdirektorat penegakan hukum di mana tempat kami bertugas saat ini. Dan di subdit gakum itu ada beberapa seksi, ada seksi kecelakaan lalu lintas, seksi ketertiban, dan terakhir seksi penindakan pelanggaran. Nah ini yang menjadi kerja tupoksi saya di seksi penindakan pelanggaran lalu lintas.
0: Ya.
1: Tadi dari rumah saya menuju ke Pro 2 FM ini, saya lihat masyarakat cukup tertib, mayoritas 90% sudah menggunakan helm.
0: Alhamdulillah
1: ya, ini berkat daripada kerja keras daripada Pro 2 ya, menyiarkan terus tanpa henti untuk kita bersosialisasi untuk mematuhi ketertiban lalu lintas ya. Jadi intinya daripada ketertiban lalu lintas itu adalah mengutamakan keselamatan. Jadi kita ini hanya sifatnya memberikan edukasi ya, terus menjalankan amanah dari undang-undang untuk menyelamatkan anak bangsa daripada kecelakaan yang fatal.
0: Benar.
1: Kaulan ya. Karena apa? Karena dari data statistik pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya adalah kendaraan roda 2, Kak Ulan. Ini yang menjadi perhatian kita itu kan. Dan saya mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah bekerja ya, sudah mulai masuk ke dunia pekerja, mereka sudah mulai tertib menggunakan helm ya. Namun ini yang menjadi perhatian kita sekarang adalah di segmen Gen Z, Kak Ulan.
0: Benar.
1: Gen Z ini kalau kita menggunakan sepeda motor pakai spion lengkap, pakai helm itu malah seolah-olah diledekin gitu kan. Nah ini menjadi yang harus kita sama-sama kita pahami bahwa helm itu adalah sebagai alat melindungi bagian daripada tubuh kita, terutama kepala. Karena kalau udah jatuh ke aspal itu nggak lunak, nggak lembut,
0: nggak seindah jatuh cinta,
1: nggak seindah
0: ya,
1: jatuh
0: Kak,
1: cinta
0: ya?
1: Gitu kan. Iya. Nah jadi ketika jatuh di aspal itu nggak se sakit jatuh cinta atau patah hati gitu kan. Nah, itulah gunanya helm. Jadi kalau ada jatuh enggak menggunakan helm, ada beberapa bagian saraf yang terputus. Nah, itu akhirnya merusak masa depan adik-adik sekalian, Kaulan. Nah, itu gunanya helm, Kaulan.
0: Oh, mungkin kalau di kalangan Gen Z ya, Kak ya, kalau menggunakan helm pergi ke sekolah takut rambutnya rusak. Ya. Atau mungkin kalau gunakan ke spion takut dibilang, "Aduh, kuper banget sih, masa masih spion berdoa gitu ya." Kalau itu kan kalau spionnya dua kan dibilang motornya berdoa gitu ya.
1: Enggak apa namanya, enggak jantan lah ya, gitu kan. Kalau kita pakai helm, pakai spion lengkap, dianggap kita tuh anak
0: Cooper,
1: mami,
0: gitu Cooper ya. Gitu kan.
1: Dan itu pernah saya alami waktu kita SMA kan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, saya juga alami gitu, kalau saya pakai sepeda motor dulu SMA tuh rasanya kok risih ya pakai spion, pakai helm lengkap. Ternyata setelah bekerja, oh ada manfaatnya.
0: Iya benar. Dan tentunya di saat kita pergi keluar rumah ya teman Pro 2 ya, kita juga kalau misalnya berhati-hati, kita juga harus ingat nih bahwa ada orang tua dan keluarga yang menanti di rumah untuk keselamatan kita.
1: Dan ada masa depan yang akan kita capai, Kak Ula.
0: Benar. Karena untuk dari berita-berita yang viral di media sosial juga nih Kak, tentang kecelakaan lalu lintas, itu rata-rata di usia produktif, apalagi kalau daerah Mendalo gitu, itu kan khusus dilintasi oleh mahasiswa nih. Beberapa hari yang lalu juga ada kecelakaan di daerah Mendalo yang emang itu rata-rata entah itu mahasiswa Unja atau mahasiswa yang kuliah di sekitar sana. Dan menurut kakak sendiri nih, apa pelanggaran yang paling sering ditemukan di wilayah Kota Jambi dan paling dominan yang menyebabkan masyarakat melanggar aturan lalu lintas ini?
1: Nah, kalau bicara dominan, saya bisa mengatakan kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor NKB, itu yang sering ditemukan, Kaulan. Dan terutama penggunanya adalah dari golongan Gen Z. Gen Z itu apalagi pas weekend Sabtu Minggu, itu mulai tuh mereka jalan-jalan ke MTG, ke Kelana, itu tidak menggunakan helm, bonceng 3, bahkan tidak menggunakan nopol gitu.
0: Dan mungkin untuk daerah Mendalo juga ya Kak ya, yang rawan kecelakaan nih. Untuk sistem atau mungkin mekanisme dalam pemotongan untuk mobil-mobil besar itu seperti apa sih biar aman gitu. Dan untuk teman Pro 2 ketahui juga, kita udah kedatangan ada Kak Rita Purnamasari yang di pagi hari ini yang bakal mempersamai kita juga nih bersama Kak Mas. Halo, selamat pagi Kak.
2: Pagi.
0: Gimana perjalanannya menuju Pro 2 Jambi nih pagi
2: lumayan,
0: ini?
2: Lumayan, karena mungkin kegiatan upacara jadi padat. Semua pada
0: macet ya Kak ya.
2: Macet
0: enggak,
2: tapi memang agak lambat.
0: Oke, tapi tetap aman ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan kita tadi nih Kak. Kalau misalnya nih kayak mahasiswa yang mau pergi sekolah gitu, mau pergi kuliah, dipepet oleh waktu, kadang kan motong-motong kendaraan besar itu kan sesuka hati mereka nih. Itu sebenarnya untuk mekanisme yang benarnya seperti apa sih Kak? Apakah lebih sabar atau gimana nih?
1: Ya, untuk mekanismenya sih saya kira tergantung kita memanage waktu aja, Kak Ulan. Ya. Karena kalau kita sudah mepet waktu jam untuk berangkatnya, itu otomatis akan gigi satu, gigi dua, itu gas, gaspol itu kan. Ya, gaspol. Nah, itu yang paling utama, paling penting bagi saya adalah bagaimana kita memanage waktu, bangun tidur, terus kita prepare, persiapan. Minimal 1/4 jam kita sudah ada di kampus atau di sekolah atau di tempat kerja. Tapi kalau kita tidak bisa memanage waktu, ya kita artinya pas-pasan kita berjalan, itu otomatis akan melakukan apa namanya,
0: buru-buru ya,
1: gitu kan, menyalip kendaraan, itu yang sebenarnya
0: jadi kurang hati-hati
1: yang kita khawatirkan terjadi laka lantas.
0: Benar nih teman Pro 2. Tapi untuk penindakannya sendiri nih, untuk para pelanggar lalu lintas sendiri, sekarang kan udah banyak kita dengar tuh ada e-tilang nih Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan e-tilang, mungkin buat masyarakat atau teman Pro 2 yang belum mengerti nih, dan gimana sih mekanisme dari e-tilang ini sendiri nih Kak?
1: Baik. Jadi e-tilang ini adalah suatu terobosan dari Korlantas, Kabulan, ya, untuk memberikan pelayanan yang lebih canggih kepada masyarakat pengguna lintas ya. Kalau dulu kita kan menggunakan tilang manual. Benar. Tilang manual artinya petugas dan masyarakat bersentuhan langsung. Kalau sekarang sudah ada tilang elektronik, ya, yang setiap-tiap simpan, itu namanya e-statis. Ya. Dan ada varian-varian lain yang menjadi terobosan dari Korlantas, diantaranya adalah yang sudah ada di Jambi ini saat ini adalah handheld tilang etle tapi yang genggam seperti handphone gini Kak Ulan.
0: Oh gitu.
1: Jadi bisa dibawa oleh petugas ya berkendara, terus ketika ditemukan pelanggaran petugas bisa langsung mengcapture si pelanggar. Jadi kalau yang tilang statis, etle statis yang di lampu merah itu kan mereka tetap ya hanya mengcapture pelanggar yang melanggar lalu lintas di seputaran persimpangan.
0: Iya, yang ada kameranya.
1: Yang ada kameranya gitu ya. Itu pun hanya terjangkau berapa meter. Tapi kalau handheld ya, tilang etle yang digenggam oleh petugas, itu varian terbaru yang sudah kita punya juga di Polda Jambi, itu petugas bisa membawa alat canggih ini untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.
0: Oke. Ya. Berarti tanpa sepengetahuan pelanggar ini, petugas bisa langsung apa ya namanya kayak menilang elektronik ini gitu ya kan?
1: Tahu dan tanpa tidak tahu. Misalnya kalau dia tahu bisa kita tilang, kita tindak, kita hentikan kendaraan, kita capture, kita berikan penjelasan, mereka kena tilang atau melanggar, dan kita berikan informasi untuk bayar denda tilang. Dan jika ada yang tidak tahunya seperti ini, kalau contohnya seperti parkir sembarangan nih, ada daerah pedestrian tuh kan, daerah untuk berjalan kaki atau untuk sepeda berkendara sepeda atau larangan S, larangan parkir, dan mereka parkir di situ. Nah itu bisa kita lakukan penindakan melalui handheld, foto, terus nanti keluar di print, kita print bentuk itunya, apa namanya struk tilangnya itu. Kita tempelkan di kaca gitu.
0: Tanpa harus ada orangnya. Berarti mereka habis entah itu dari tempat makan atau dari mana langsung lihat nih kalau kena tilang gitu. Betul.
2: Kalau yang lagi diam ya otomatis seperti itu. Kalau lagi jalan ya kita cari orangnya. Ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau Mbak sering lihat film-film luar negeri yang ditempel, nah itu kita udah seperti itu seperti sekarang.
0: Oh udah sudah diterapkan di wilayah Jambi ya.
2: Seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Makanya hati-hati kalau parkir yang
0: sembarangan ya.
1: Kalau ada nanti temukan stiker di kaca pengemudi warna putih ada
2: barcode, ada kops
1: lalu lintas, itu adalah dari kami itu kawalan.
0: Oh gitu.
2: Itu bukan tagihan listrik.
0: Tapi udah ada sosialisasinya atau gimana nih Kak? Karena kan mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum mengerti ini struk apa ya tiba-tiba ditempel di kendaraan gitu kan? Mungkin udah ada sosialisasinya dari Ditlantas sendiri atau gimana nih Kak?
2: Boleh, bisa jawab, saya jawab. Kalau sosialisasi pasti udah sering, Mbak. Kan setiap kegiatan di Polri itu sebelum kita laksanakan pasti ada sosialisasinya. Baik melalui seperti sekarang kita ataupun melalui media sosial. Karena zaman sekarang ini kan media sosial itu utama. Sepertinya seluruh lapisan masyarakat dari yang umur anak-anak sampai dengan umur dewasa tuh handphone itu pasti sudah pada paham ya,
0: Mbak.
2: Jadi kami memang betul-betul aktif sosialisasi melalui handphone ini, Mbak. Mungkin cuman karena memang hal-hal seperti ini kadang tidak terlalu menarik, Mbak, bagi masyarakat kita, ya kan? Tidak seksi istilahnya. Yang lebih dilihat yang hiburan. Biasalah, kita pun mungkin seperti itu. Makanya semua hal-hal yang bisa kami lakukan untuk sosialisasi pasti kami lakukan. Salah satunya seperti sekarang, kadang setiap hari sekolah, Mbak, jam-jam sekolah upacara itu pasti rekan-rekan kami juga dari Subdit Kalsel tetap menyuarakan seperti itu, baik ataupun kadang melalui meme, kita ngirim-ngirim meme ataupun melalui upacara-upacara. Pokoknya semua kami lakukan lah agar masyarakat. Tapi seperti sekarang saat ini masyarakat Jambi saya yakin sudah banyak yang paham, Mbak. Okay. Karena sudah banyak yang kena.
0: Sudah banyak yang kena juga ya,
2: yakin
0: Kak. Ya,
2: sudah banyak yang kena. Dulu pada saat etle statis kan enggak paham, lama-lama paham. Pahamnya untuk dikenain dulu ini.
0: Iya, benar. Harus kena dulu gitu ya.
2: Mudah-mudahan jangan ya.
0: Dan tentunya ini ada tilang terus ada juga etle kan, Kak. Ya. Tapi kalau untuk perbedaannya nih dalam penindakan untuk pelanggaran ini sendiri, untuk etle ini sendiri untuk mekanisme pengiriman surat konfirmasi pelanggaran kepada masyarakat, terkadang kan masyarakat karena tidak ketemu langsung dengan kakak-kakak dari kepolisian, mereka lebih menyepelekan gitu kan. Ah gak ada juga tuh suratnya datang ke rumah gitu kan, walaupun kami melanggar, ah gak ada juga tuh. Kalau ini pelanggaran seperti ini penindakannya seperti apa Kak, kalau etle?
2: Kalau dari kami, Mbak, kami sesuai mekanisme saja ya kami. Kalaupun masyarakat tidak welcome dengan apa yang kami buat, ya kami nggak ada masalah juga. Dengan yang penting kami sudah melakukan kegiatan sesuai ketentuan. Masyarakat melakukan pelanggaran, kami berikan tilang sesuai prosedur. Ya nanti kan pasti ada yang namanya penindakan pelanggaran pasti ada sanksi. Mm-hmm. Nah, sanksinya memang nggak dirasakan saat itu. Mm-hmm. Mungkin kalau masyarakat Indonesia, masyarakat Jambi khususnya, yang namanya tilang pasti di otaknya itu polisi melakukan penindakan pada saat itu
0: di tempat surat gitu
2: tilang.
0: Ya.
2: Iya. Mm-hmm. Nah, sekarang kan justru padahal etlay ini, Mbak, mm-hmm. membuat semuanya jadi transparan, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Iya, tujuannya mm-hmm. malah demi masyarakat. Selain kita mendisiplinkan lalu lintas masyarakat, kita juga membuat masyarakat jangan ada pikiran-pikiran yang wah kalau sudah ditilang polisi pasti ini besar nih biaya. Ini enggak, ini justru kalau mudah-mudahan Mbak enggak kena ya. Mm-hmm. Kalaupun mereka langsung kena tilang dari kita, itu ada barcode. Di barcode mm-hmm. itu nanti ada kita bisa lihat langsung berapa biaya yang dikenakan, mm-hmm. berapa pelanggaran yang dikenakan. Ya, jadi memang betul-betul tujuan etle ini untuk agar masyarakat sadar disiplin berlalu lintas tanpa harus menyalahkan polisi dari kesalahan yang dia buat itu, okay. Pak.
0: Tujuannya kadang itu. Kan mereka nggak ngaku gitu kan, Kak?
2: Nah,
0: dari kesalahan yang mereka buat nih.
2: Bisa ditambahkan, kami beberapa waktu yang lalu Pak Master juga yang memimpin kegiatan pada saat itu kami melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan Pemda ya Pak Masket ya. Pada itu kami pertama kali menggunakan etle yang genggam, etle handheld yang berupa handphone. Nah, itu kami masih kami stop dulu masyarakatnya ya Pak Masker ya. Kita kasih tahu, kita langsung melaksanakan kegiatan pada saat itu. Dan pada saat itu ya kami jelaskan dulu. Nanti kan bingung nih kenapa pakai handphone saya di capture seperti itu. Padahal prinsip kerjanya hampir sama dengan si etle statis. Cuman bedanya etle handheld dia lebih jauh jangkauan. Okay. Coba, kira-kira Mbak paham nggak?
0: Iya, tahu. Ya,
2: kalau Mbak paham, mudah-mudahan masyarakat Jambi itu paham. Ya, kan? Soalnya kita semua mudah-mudahan dengar kan? Karena kalau handphone kita arahkan ke pelanggar, bisa ke pelanggarnya, bisa ke kendaraannya, itu langsung tertera, Mbak, otomatis itu. Pelanggarannya apa, kemudian nomor siapa yang mempunyai kendaraan, itu langsung otomatis, Mbak. Tanpa harus kami bersentuhan langsung. Yang bekerja tuh sistem.
0: Sistem.
2: Bukan kami, Mbak, kenapa salah ini? Enggak, langsung aja udah di sana dia. Udah masuk di handphone itu udah tertela, oh si, kamu nggak pakai helm kenapa pasal ini, kamu nggak menggunakan spion helm langsung nggak ya?
0: Gimana kalau mereka berkelilah gini, itu emang kendaraan punya saya Bu, tapi bukan saya yang bawa kendaraan saat itu gitu.
1: Nah itu jadi kita punya namanya moment konfirmasi. Jadi ketika kita memberikan surat, mengirim surat ke alamat sesuai dengan STNK kendaraan yang melanggar, nanti diterima oleh pelanggar, mereka punya waktu untuk mengkonfirmasi.
2: Nah, itu yang namanya surat. Okay. Makanya dikatakan surat konfirmasi. Bukan serta-merta, Mbak. Dia bisa langsung konfirmasi
1: datang
2: dulu ke
1: kita.
2: Posko Gakum.
1: Dan kita punya alat deteksi wajah. Kita tampilkan di layar. Silakan dilihat, ini mobil
2: betul.
1: Siapa?
2: Mungkin tidak ada dusta di antara
1: wajahnya,
2: kita.
1: Wajahnya kelihatan.
2: Pakai alat ini tidak ada dusta di antara kita.
1: Ini wajah siapa ini? Rupanya istri saya. Oh, rupanya keponakan saya.
2: Terus sering itu sudah terjadi, sering terjadi yang kayak gitu.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi kan mereka kadang nggak ngaku, tapi kalau emang udah ada nih rekaman wajah mereka nggak bisa mungkir lagi kan.
2: Apalagi itu kan kameranya benar-benar canggih. Kita bersyukur sekali dari negara Republik Indonesia ini kan, khususnya Polri udah disediakan alat-alat yang sangat canggih, Mbak. Yang kami pun Polri yang udah puluhan tahun jadi polisi, ketika kami diberikan alat tersebut kami aja terkagum-kagum, Mbak, ini canggih betul. Nah, untuk itu masyarakat Jambi ya mohon melek ini juga teknologi kita sama-sama. Ya kan kita mendukung nih hal yang diberi yang disediakan negara ini. Karena memang tujuannya untuk agar masyarakat sadar, disiplin. Dan kami juga tidak ada lagi yang tadi dusta di antara kita.
0: Ya benar.
2: Betul, Mbak. Jadi disiplin. Ini polisinya juga enggak main-main dia. Langsung kena. Ya udah saya kan tujuan semua yang kami lakukan itu bukan untuk cari kesalahan, tapi biar disiplin. Karena kenapa? Mbak, moto kami lalu lintas, satu kesalahan di jalan raya itu menentukan keselamatan orang lain, Mbak.
0: Benar.
2: Itu coba Mbak bayangin aja, ini saya sampai emosi.
0: Jangan dong.
2: Saking semangatnya, saking semangatnya. Ini satu orang pakai kendaraan sepeda dua, sepeda roda dua, sepeda motor. Kemudian dia wallahualam terjadi apa dengan dia di jalan. Kan dia nggak sendiri di jalan.
0: Benar.
2: Kecuali jalan itu dia sendiri di lapangan dia sendiri. Kan ada orang lain kanan kiri yang menggunakan kendaraan juga ataupun berjalan kaki. Nah, apakah dia yakin nggak kena yang lain? Nah, saya agak pesimis kalau yang lain nggak kena juga. Makanya keselamatan satu orang di jalan raya menentukan keselamatan orang lain. Itu tujuannya.
0: Oke. Jadi kesadaran kita atau ketidaksadaran kita di lalu lintas jangan sampai juga merugikan orang lain pengguna jalan
2: pasti,
0: ya, Kak.
2: Pasti. Namanya jalan umum pasti kelalaian kita menyebabkan keselamatan orang lain berbahaya itu, itu pasti pasti.
0: Apalagi kalau sampai menyebabkan meninggal dunia. Aduh, gitu ya. Iya, nanti Pampro 2 dan mungkin juga nih terakhir kita mau dengar juga nih pesan dari Ditlantas Polda Jambi sendiri kepada masyarakat khususnya wilayah Kota Jambi terkait keselamatan berlalu lintas tentunya.
2: Oke, pada masyarakat seluruh masyarakat Kota Jambi yang mendengarkan siaran kami ini, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi khususnya Subdit Gakum, ya kan, Subdit Penegakan Hukum, ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan e-tilang yang sekarang memang sudah kami laksanakan. Kami Polri menyediakan alat ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi memang tujuan kami untuk menertibkan lalu lintas, ya. Coba bersama-sama kita melek teknologi, sadar lalu lintas, karena keselamatan satu orang di jalan raya menentukan keselamatan orang lain. Demikian.
0: Oke, okay. Dan mungkin masyarakat bisa ambil peran atau bisa ikut mendukung keberhasilan etle dan etilang ini gimana nih, Kak?
2: Oke. Okay. Salah satu yang harus di dilaksanakan masyarakat agar etilang ini berhasil, ya menyebarkan, Mbak, kami mohon maaf, mohon berkenan disebarkan juga ke yang lain-lain. Mungkin kalau yang mendengar, ya kan, atau yang sudah pernah kena tilang, ya kan, tolong disampaikan kepada masyarakat, hati-hatilah, nggak usah disiplin lalu lintas di jalan. Bukan berarti ketika ada etle kita baik-baik, tapi ketika nggak ada kelihatan etlenya kita tidak berdisiplin lalu lintas, karena kan keselamatan buat kita semua, bukan benar. bukan untuk Polri. Polri kan cuma melaksanakan tugas, yang nggak melaksanakan yang tidak disiplin ya kami tindak. Tapi yang tidak kelihatan ya silakan pribadi masing-masing untuk sadar disiplin diri sendiri.
0: Oke, teman Pro 2, dan terima kasih buat waktu dan edukasinya nih buat Kak Rita dan juga Kak Maskar di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, gak lupa nih buat kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ditlantas Polda Jambi atas informasinya di pagi hari ini, untuk edukasinya juga yang udah diberikan kepada masyarakat khususnya buat teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Nah, semoga penerapan etilang dan etle ini bisa meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan kita juga nih selaku masyarakat dalam berlalu lintas demi keselamatan kita bersama. Teman Pro 2 nanti ulang bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Caca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, formasi pukul 9 lewat 13 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin nih soal tanggap bencana, di mana kita harus siaga dong menghadapi bencana. Dan pasti tahu apa aja yang harus kita persiapkan nih, apalagi khususnya soal makanan. Di mana pagi hari ini kita bakal ngebahas makanan yang wajib kamu punya untuk keadaan darurat sebagai tindakan siaga bencana nih teman Pro 2. Nah tentunya kesiapsiagaan bencana merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan saat kita menghadapi situasi darurat, termasuk juga bencana banjir, gempa bumi, atau bahkan bencana lainnya ya. Salah satu aspek krusial dalam bertahan hidup adalah ketersediaan makanan yang cukup. Karena tubuh kita tetap membutuhkan energi dan nutrisi meskipun kita dalam kondisi sulit sekalipun. Nah, makanan darurat ini itu idealnya memiliki beberapa kriteria utama nih teman Pro 2. Seperti daya tahan yang lama tentunya tanpa memerlukan penyimpanan khusus. Terus juga harus mengandung gizi yang mencukupi untuk menjaga energi dan kesehatan kita. Serta kemudahan dalam persiapan agar tetap praktis di tengah keterbatasan akses terhadap alat masak dan juga air bersih ya. Dan dilansir dari Everyday Health, ada loh beberapa makanan yang memenuhi kriteria tersebut dan menjadi pilihan terbaik untuk dimiliki. Tentunya sebagai persiapan bencana dan juga keadaan darurat lainnya teman Pro 2. Nah kira-kira apa aja makanannya, nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial buat kamu teman Bro 2.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, masih dengan makanan yang wajib kamu punya, apalagi kalau misalnya daerah tempat tinggal kamu rawan bencana nih teman Pro 2. Jadi kita harus siaga duluan nih tentunya. Untuk makanan pertama yang harus kita punya nih sebagai tanggap darurat ya teman Pro 2 ya, adalah selai kacang dan biji alami nih. Dimana selai kacang atau biji-bijian itu menawarkan manfaat kesehatan. Itu serupa ya dengan mengkonsumsi kacang dan biji-bijian utuh. Tetapi tentunya dalam bentuk yang mudah dioleskan. Jadi produk ini tuh digunakan untuk menambah cita rasa pada roti panggang, smoothie, atau bahkan membuat roti lapis. Kamu bisa perhatikan dulu teman Pro 2, sebelum membelinya kamu harus

olahan pada produk tersebut. Karena beberapa produk olahan ternyata itu menambahkan garam dan gula yang tidak diperlukan. Jadi pilihlah produk dengan daftar bahan yang hanya mencantumkan kacang atau biji-bijian dan mungkin juga dengan sedikit garam ya. Masa disimpan produk ini juga bervariasi nih. Jadi kamu harus melihatnya dulu. Kalau misalnya emang belum dibuka, itu bisa bertahan antara 6 hingga 24 bulan. Jadi kalau misalnya udah dibuka kemasannya, ini sebaiknya dikonsumsi dalam 2 sampai dengan 3 bulan dan disimpan pada suhu ruangan. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah buah kering, di mana buah segar atau beku itu dianggap sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat yang paling kaya. Sedangkan kalau misalnya buah kering itu masih mengandung banyak nutrisi nih teman Pro 2. Tapi proses pengeringan itu bisa menyebabkan hilangnya beberapa vitamin. Selain itu juga buah kering seringkali ditambahkan gula dan karena kandungan airnya yang berkurang ya, jadi lebih mudah mengkonsumsi buah kering dalam jumlah besar sehingga bisa menyebabkan peningkatan asupan kalori dan gula secara cepat. Walaupun demikian, tapi buah kering ini itu bisa menjadi alternatif yang baik ketika buah segar atau buah beku tidak tersedia. Bahkan ada sebuah penelitian nih, itu menunjukkan bahwa konsumsi buah kering bisa kamu kaitkan dengan peningkatan kualitas diet secara keseluruhan. Dimana proses pengeringan yang menghilangkan sebagian besar air dan buah itu membuatnya lebih tahan lama nih di dapur. Terus juga gak hanya itu, bisa menjadikannya makanan siap saji yang praktis untuk dikonsumsi kapan aja termasuk dalam situasi yang darurat. Tapi teman Pro 2, pilihlah buah kering dengan tambahan gula sesedikit mungkin ya. Tentunya hal ini bermanfaat untuk menjaga tujuan kesehatan jangka panjang dan menghindari lonjakan gula darah. Nah, kamu bisa beli buah kering tanpa tambahan gula dalam daftar bahan. Tetapi kalau misalnya nggak memungkinkan juga nih, kamu bisa mengkonsumsi sesuai dengan porsi 1/4 cangkir yang direkomendasikan nih maksudnya oleh American Heart Association. Dan bahkan kurang dari itu juga boleh nih teman Pro 2. Tapi jangan lebih ya, karena masa simpan buah kering adalah 6 bulan. Tapi kalau misalnya belum dibuka dan 1 bulan setelah dibuka. Buka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

Ya teman Produa, untuk makanan selanjutnya yang tentunya yang bisa kita persiapkan dalam kondisi darurat, apalagi buat tanggap bencana nih, adalah dendeng. Kira-kira kenapa ya sama dendeng? Nah, dendeng ini ternyata adalah makanan darurat yang ideal karena proses penghilangan airnya itu mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada suhu ruangan nih. Jadi bisa membuatnya tahan lama tanpa perlu pendinginan, teman Produa. Nah, dendeng itu udah lama menjadi pilihan favorit bagi para pendaki dan pelancong karena kemudahan penyimpanannya dan kandungan nutrisinya yang juga tinggi. Jadi saat ini tuh dendeng gak hanya dibuat dari daging sapi, tetapi juga dari berbagai bahan lain seperti daging rusa, kerbau, kambing, ikan, dan bahkan jamur, sehingga memberikan variasi bagi konsumennya. Nah, dendeng berbasis daging itu dikenal sebagai cemilan tinggi protein dengan kandungan sekitar 11 gram protein per porsi 1 ons nih. Yang tentunya aja bisa membantu menjaga rasa kenyang sampai waktu makan berikutnya. Jadi kalau misalnya diproduksi secara komersil, dendeng ini memiliki masa simpan hingga 1 tahun, teman Produa. Tentunya hal inilah yang membuat dendeng bisa menjadi pilihan praktis untuk kamu yang sedang mencari stok makanan tahan lama. Nah, ternyata dendeng ini juga menjadi pembicaraan kita yang terakhir di pagi hari ini, tentunya di Spada ya teman Produa ya. Karena di formasi pukul 10 bakal dilanjutkan lagi dengan acara selanjutnya, ada Santai Siang yang tentunya bareng Kak Arta yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Pro 2 Jambi 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 saat ini di Santai Siang untuk request lagu di ajang Pro 2 Hitlist bersama saya Artis Tangan ya. Surprise banget siang hari bersama AQ di Pro 2 Jambi 90,9 FM dan bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Tumben Kak Arta, ya dong, langsung sekali Cela. Kayak ada bumbu-bumbunya teman Pro 2. Aku juga agak-agak butuh beradaptasi tahun Pro 2 karena kan biasanya absennya itu di siang atau di sore ya. By the way itu tadi pagi-pagi. Keren banget. Oh ya, kita ngucapin dulu buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan Pro 2 Jambi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional dan semoga dengan Hari Kebangkitan Nasional ini semakin rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia dan tidak mudah menyerah dan tetap semangat ya dimanapun kita berada. Meskipun banyak persoalan yang harus kita hadapi. Woi, excited banget rasanya. Oke, ada Tom Pro Jambi bareng Kak Arta yang temani kalian di Santai Siang untuk Pro 2 Hitlist saya di siang hari ini. Silakan demo rekas lagunya Tom Pro 2, silakan ya. Aku tunggu dari sekarang di WhatsApp Pro 2 Jambi 0811-743-9090. Kak Arta ulang lagi ya untuk rekas lagunya di 0811-743-9090. Oke, buat kalian dimanapun berada, selamat mendengarkan Pro 2 Jambi dan request lagunya. Oke, dari sekarang teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti siang di formasi 12 siang ada Santai Siang buat kalian semuanya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol dengan anak muda kreatif, karena di sisi muda kreatif teman Pro 2 yang punya bidang usaha di kuliner teman Pro 2, dia seorang owner untuk bakery yang ada di Jambi, luar biasa banget. Dari seorang dokter, teman Pro 2, dan akhirnya karena cinta dengan keluarga, terus juga suka dengan makanan, suka dengan untuk membuat variasi makanan-makanan, akhirnya dia membuat usaha kuliner, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol di formasi 12 siang, dan kamu juga bisa nonton langsung di channel YouTube RRI Jambi Net. Jangan lupa di like, terus juga di subscribe ya, teman Pro 2. Nanti jam 12 siang, live di YouTube RRI Jambi Net, so pastinya siaran langsung kita di 90,9 FM dan bisa kamu mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Oke, jangan lupa di formasi 12 siang kita bakal ngobrol seru ya bersama dengan salah satu anak muda Jambi yang benar-benar suka banget dengan namanya pastry. Pokoknya semuanya makanan teman Pro 2. Ngebahas tentang makanan jadi salah satu makanan yang memang sih gak bakal habis-habisnya ya teman Pro 2. Karena kan kita manusia ini butuh makanan teman Pro 2, ya gak sih? Ya kan? Gimana mau mau hidup kalau kita gak makan? Berarti lesu, lemas teman Pro 2. Mau kerja kalau gak makan juga bakalan gak bisa beraktivitas dengan lebih fokus lagi. Jadi salah satu usaha yang memang gak ada mati-matinya adalah kuliner. Oke, mudah kreatif nanti informasi 12. Dan sekarang aku lanjut lagi menemani kalian di ajang Pro 2 Hitlist. Silakan demo rekas lagu langsung aja di WhatsApp Pro 2 Jambi ya, 0811-743-9090. Teman Pro 2, salah satu lagu yang termasuk baru lah ya di 2026 ini, karena dia baru dirilis di bulan Maret 2026. Rocket Rockers dengan lagunya Yang. Pokoknya nih lagu Yangnya singkat banget 4 huruf, tapi lagu ini include dengan semuanya. Oke deh, kita dengerin aja Rocket Rockers dengan Yang.

minta lagunya Astrid. Next Om Jambi lanjut lagi, silakan di WhatsApp Pro Jambi 0811743990 request lagunya. Dan kabar terkini tentang Pro 2 Forever akhirnya gelar konser Titi Sadra rayakan 20 tahun perjalanan musiknya. Untuk spesial Titi Sadra bertajuk Titi Sadra ini merayakan perjalanan musik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanannya yang akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Bandung dan Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu mereka. Dan tur tersebut direncanakan menghadirkan suatu kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musik. Setan produk yang pastinya itu konsernya itu konser tunggal ya, memperingati 20 tahun perjalanan mereka, dia akan digelar ternyata dipilih untuk Indonesia di Bandung, terus juga Kuala Lumpur, yang direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. Teman produk ya, buat kalian lanjut dari produk Jambi.

0: pemanasan dulu, woi. Jangan main lari masuk lapangan aja lu.
1: Kelamaan, Bim. Keburu panas nih semangat gua. Lihat nih, gua mau pamer tendangan maut gaya striker timnas. Umpan sini bolanya cepet.
0: Buset dah. Belum juga narik nafas. Ya udah, tangkap nih.
1: Aduh kaki gua. Kaki gua kram, Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gua tarik.
0: Nah kan, dibilangin juga apa? Gaya udah selangit, mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
1: Aduh, iya deh, gua ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gua? Sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan, hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan, siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

dengan tak apa. Yaudah ya, pokoknya yang udah request lagunya gak ada utang lagi ya, lagunya udah aku putarin ya di pagi hari ini. So Tam Jami lanjut dengan kabar terkini dari dunia musik. Tam Pro 2 bahwa Aqua bubar setelah 30 tahun akhiri era Barbie Girl. Nah, band pop legendaris Tam Pro 2 asal Denmark Norwegia ini, Aqua, resmi mengumumkan perpisahan mereka setelah lebih dari 30 tahun bersama. Grup yang dikenal lewat lagu-lagu ikonis seperti Barbie Girl, Dr. Jones, Hello Dr. Jones. Ini kan Tam Pro 2 pasti inget lah lagunya. Nah, hingga Carlton Harris Danny menyebutkan bahwa keputusan itu sebagai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh kenangan. Pengumuman disampaikan langsung oleh personel Aqua, ada Randy, ini sorry Tam Pro 2 melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam pernyataan ditulis dalam bahasa Denmark dan Inggris, mereka mengaku merasa inilah waktu yang tepat untuk menutup perjalanan Aqua sebagai band live Tam Pro 2. Dan mereka juga mengenang perjalanan karir yang membawa Aqua tampil di berbagai negara dan bertemu jutaan penggemar di seluruh dunia. Meski tidak mengungkapkan ya apa penyebabnya atau konflik internal secara gamblang, aku memberikan isyarat bahwa keputusan bubar ini diambil demi menjaga hubungan baik dan warisan yang telah mereka bangun bersama selama puluhan tahun. So guys, sedih banget ya, tapi ya ini mereka benar-benar bijak banget ya, benar-benar dewasa banget, meskipun mereka secara tidak gamblang menyampaikan konflik internal mereka, tapi mereka untuk bubar ini guna menjaga agar persaudaraan mereka tuh gak sampai hancur Tam Pro 2, makanya juga untuk menjaga semua yang telah dibangun itu menjadi kenangan yang sangat manis. Tam Pro 2, Aqua bubar setelah 30 tahun akhiri era Barbie Girl. Oke, Tam Pro Jambi lanjut dari Pro 2 buat yang rekas lagu, kita dengarkan lagi ya Tam Pro 2, Pintu Darurat dengan Berulang Kali Aku Tersesat. Juga ada Monroe dengan lagunya Be Okay.

Aki, berulang kali aku tersesat di itu masuk bukannya apa ya, bukan sekali, itu namanya doyan, berulang kali aku tersesat. Ah kacor nih lagunya. Pintu darurat dari lagunya yang udah ada di siang hari ini, ada yang Pro 2 at least. Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi, kita ulas lagi informasi buat kamu ya Tam Pro 2. Baru dipesan banyak tiket konser The Weeknd Jakarta dijual lagi. So guys, baru 2 hari pre-sale konser The Weeknd di Jakarta dimulai. Para pembeli tiket konser itu Tam Pro 2 sudah mulai menjual kembali di media sosial atau dengan jadi calo dengan cara One Two Sell BTS. Berdasarkan pantauan di media sosial pada Selasa tanggal 19 Mei, sudah banyak pengguna media sosial yang terlihat menjual kembali tiket konser yang dihelat di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 26 sampai 27 September 2006 itu. So guys, mayoritas ya menyampaikan menjual tiket konser antara sudah mendapatkan kategori tiket yang diinginkan. Selain itu, sejumlah pengguna mengaku kelebihan membeli tiket hingga memutuskan menjual kembali tiket itu. Nah, teman Pro 2, selain itu juga ada beberapa pengguna yang menjual kembali tiket konser The Weeknd tanpa menuliskan keputusan penjualan. Jumlah tiket yang dijual para pengguna di media sosial pun relatif banyak. Salah satu pengguna bahkan bisa menjual 15 tiket dengan kategori dan hari yang berbeda-beda. Ada yang tanggal 26, ada yang 27 September 2026. Aduh, baru juga 2 hari udah mulai muncul calo. Nah, teman Pro 2 yang kalau memang mau nonton konsernya The Weeknd ini, ini Tam Pro 2 yang dilaksanakan di JIS 26-27 September 2026, sebaiknya kalau memang menggunakan jasa calo Tam Pro 2 atau nama itu cara One to Sell Tam Pro 2 BTS ini, sebaiknya kamu benar-benar cross check Tam Pro 2, benar-benar cari aman deh. Kenapa? Karena banyak juga calo-calo yang ibaratnya itu ya mencari keuntungan yang bisa merugikan orang lain gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kamu udah sibuk kayak gitu, udah nyampe Jakarta gak taunya tiket yang kamu beli itu amsyong gitu, Tamam Prodo udah gak bagus. Jadi mendingan bener-bener di cross check bener Tamam Prodo ya, atau langsung aja di akun yang bener-bener yang emang real banget Tamam Prodo. Kalaupun menggunakan media sosial, Banyak pengguna media sosial yang terlihat menjual kembali tiket konser Tamam Pro 2 yang akan dilihat di Jakarta. Cuma lebih baik kamu warning aja Tamam Pro 2, sedia payung sebelum hujan. Benar-benar cross check dulu Tamam Pro 2, jangan sampai tiket konser yang kamu bakal beli itu abal-abal ya kan. Nyesek banget udah ongkos tiket udah mahal ya kan, ke Jakarta aja kalau dari Jambi Jakarta tuh kisaran 1,5 Tamam Pro 2 udah mahal banget. Gimana mau ke Jakarta? Tiket itu udah mahal banget Tamam Pro 2. Gila, udah enggak. Kalau dulu kan masih 900, 1 juta gitu ya. Sekarang udah naik melimpah. Oke deh. Nah, jadi kalau memang beli tiketnya, benar-benar dulu ya, cross check. Karena banyak calo-calonya. Mereka ada yang 15 tiket, ada yang alasan karena kelebihan, atau mereka tuh sudah ada kelas yang lain mereka beli. Ada juga sih yang enggak memberikan catatan kenapa tiketnya tuh dia jual lagi. Cuma itu aja sih informasi buat Tamam Pro 2 yang beli tiket konser The Weeknd ini yang menggunakan jasa calo, lebih berhati-hati aja. Oke, okay? Baik Tam Jambi, karena hari ini adalah hari kebangkitan nasional, kita dengarkan ya lagu bertemakan Indonesia buat kamu, tanah air dari Pai Burman.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Lila dengan singlenya manisnya Tamro 2, Indonesiaku. Aku bangga dengan Indonesiaku, ya dong. Kita lahir di Indonesia, cinta Indonesia. Jadi ayo sama-sama kita menjaga marwah negara Indonesia ini, aduh please semuanya. Karena berita yang berseliweran itu bikin pusing Tamro 2, benar kan Tamro 2? Aduh. Jujur Tamro 2 terkadang-kadang ya ngucap, ya Tuhan please deh. Karena kita sayang banget sama Indonesia, bener gak sih Tamro 2? Iya kan, kedepannya generasi bangsa Indonesia ini butuh seorang sosok generasi-generasi yang sangat luar biasa untuk menjaga Indonesia lebih baik lagi, iya kan. Oke, karena estafetnya lagi buat generasi muda Indonesia, penerus selanjutnya, begitu loh. Semoga dengan lagunya Lila tadi dengan Indonesiaku, terus juga ada Pei Burman untuk Tanah Airku, Indonesiaku, jadi bikin kita semakin awards, terus lagi aware lagi namanya cinta Indonesia, love, aku cinta Indonesia. Next from JMB, lanjut untuk kamu, untuk kabar terkini tanpa ada informasi musik buat kalian. Kabar terbaru Baby Monster umumkan tur dunia bertajuk Come 2026 di Jakarta. So guys, grup K-pop Baby Monster resmi menyampaikan dan mengumumkan rangkaian tur dunia bertajuk Come 2026-27 dalam jadwal dibagikan melalui akun Instagram resmi mereka pada Senin kemarin ya di Jakarta. Masuk sebagai salah satu kota yang akan disambanginya. Konser Baby Monster di Jakarta dijadwalkan berlangsung tanggal 17 Oktober 2026 dan akan digelar di Indonesia Arena. Pengumuman ini langsung menarik perhatian penggemar mengingat tur dunia tersebut menjadi salah satu proyek besar grup sejak di debutnya tersebut. Rangkaian tur akan dibuka di Seoul. Berarti perdananya itu di Seoul dulu di Korea Selatan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2026. Setelah itu Baby Monster akan melanjutkan perjalanan konser ke berbagai negara di Asia dan Oseania. Back to Jambi, lanjut masih dari Pro 2 Jambi. Selamat siang teman Pro 2. Untuk rokas lagu lanjut lagi ya, masih dari Pro 2 teman terbaik kamu. Oke deh, kita bakal dengarkan lagi teman Pro 2. Ada Mustafa Love featuring Francis Square dengan I want teman Pro 2 untuk jadinya I Want It That Way dari koleksi Pro 2. Setelah itu kita bakal lanjut lagi dengan mengulas berbagai informasi untuk kamu di ajang Pro 2 Hitlist yang bisa kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan gak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

Oke, Tamro 2 lanjut. Buat kamu informasi dari informasi musik Tamro 2, kabar terkini grup idola virtual Hatrix dari film animasi K-pop Demon Hunters diproduksi Netflix dipastikan bakal menyapa penggemar lewat tur dunia resmi mereka. Kabar ini diumumkan lewat akun Instagram resmi mereka Tamro 2. Dalam unggahannya, Netflix disebut-sebut bekerja sama dengan AG untuk mengembangkan konser global yang terinspirasi dari film animasi populer itu. Meski demikian, belum ada pengumuman detail kapan tur itu dimulai. Netflix juga belum mengumumkan atau belum menyampaikan negara mana saja yang bakal didatangi tur K-pop Demon Hunters. Oke, Tam Jambi, kabar terkini tambah 2. Hatrix dari K-pop Demon Hunters siap gelar tur dunia. Itu yang proses terkini, dan kita lanjut lagi dari koleksi Pro 2 Jambi untuk di ajang Pro 2 Hitlist. It's a lover, lover.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1970.

1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, Tampro 2 lanjut buat kamu dengan informasi terkini dari informasi entertainment. Tampro 2 kabar terbaru, Kamila Andi ini jadi senior Asia Tenggara pertama di Woman in Cinema Chinese 2026. So guys, saudara Indonesia, Kamila Andi ini kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Ia menerima penghargaan dalam program Woman in Cinema Spotlight yang digelar di Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Chinese Film Festival 2006 di Perancis. Kamila menjadi salah satunya sinias dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Pencapaian itu sekaligus menjadikan sinias Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Woman in Cinema Spotlight. Dan program Woman in Cinema ini adalah inisiatif tahunan Red Sea Film Foundation untuk mendukung dan memperkuat suara sinias perempuan dari kawasan Arab, Afrika, Asia di industri perfilman global. Oke, satu kebanggaan buat Indonesia ya, Kamila Andini, sutradara Indonesia, teman Pro 2, yang akhirnya kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Informasi ini dari website rri.co.id. Pro 2 Jambi buat kamu, tetap stay tune di Pro 2 Hitlist. Santai siang, Pro 2 Jambi.

Oke, Tampro 2 Jambi buat kamu. Kita masih di ajang santai siang. Dan sebentar lagi Tampro 2 tepat di formasi 12 siang. Kita lanjut lagi Tampro 2 ngobrol seru Tampro 2 di ajang Muda Kreatif dengan salah satu anak muda yang punya usaha di bidang kuliner. Tampro 2, seperti apa perjalanannya, tantangannya, dan bagaimana sih dengan masyarakat Jambi, terutama dengan yang namanya kuliner. Nanti kita bakal ngobrol Tampro 2 di formasi 12 siang. Jangan lupa kamu bisa nonton langsung di channel YouTube RRI Jambi Binet, atau melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRiGital, dan ya pasti melalui 90,9 FM Pro 2 Jambi. Baik Tom Jambi, buat kalian tetap stay tune, dan yang pastinya sesaat lagi Muda Kreatif formasi 12 siang. Selama 60 ke depan Tom Pro 2 menemani kamu di ajang Pro 2 Muda Kreatif.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Pertama kali?
1: Pertama kali.
0: Iya.
1: Jadi ya kita coba, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, sampai di satu titik yang kita rasa itu sudah berhasil dan kita coba kasih ke tetangga, ke senior, seperti itu kan, dan reviewnya itu enak dan mereka juga endorse, jual lah, jual gitu kan.
0: Okay.
1: Awalnya jadi awalnya kayak open PO doang, open PO ditawar-tawar ke tetangga, promosiin lewat ya, story, lewat IG sendiri, belum ada nih IG Delisa sendiri itu belum.
0: Oh, baru IG kakak sendiri.
1: Baru IG sendiri.
0: Kak Ilin.
1: Jadi dijual-jualin, alhamdulillah bagus kan ininya penjualannya. Dikasih tahu juga buat merek katanya gitu, buat merek. Jadi Delisa ini sebenarnya dulu saya juga jualan. Namanya Delisa juga, Delisa Mukena.
0: Oh, lebih bedanya lagi kalau ini kan makanan kemarin berarti kayak mukena pakaian lah ya.
1: Iya, mukena dulu saya jual mukena juga kan, namanya Delisa. Jadi udah, oh buat aja lah nama yang kemarin gitu kan, kan artinya juga bagus kan.
0: Iya.
1: Ya udah kita buat Delisa Petisserie.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, berarti ini nih awalnya tuh karena gabut ya, Kak ya?
1: Gabut, benar. Iya, enggak ada, apalagi itu COVID kan.
0: Iya, 2019 itu awal loh, Kak.
1: Iya.
0: Lagi tinggi-tingginya, benar enggak sih?
1: Kan di rumah terus kan. Jadi ya udah daripada kita stres yang ngapa-ngapain ya udah coba buat.
0: Kepikiran donat kentang itu gimana, Kak? Atau dikarenakan karena keluarga emang suka donat dan akhirnya Kakak larinya ke donat kentang itu? Karena pertama kali berdirinya Delisa Petisserie ini kan dari donat.
1: Donat, iya. Karena kenapa saya milih donat kentang? Rasanya donat kentang tuh lebih enak daripada donat biasa. Lebih lembut. Udah pernah coba belum, Mbak?
0: Udah pernah buat dulu.
1: Udah pernah.
0: Saking bagus sih, cuma gede-gede aku kemarin juga.
1: Enak tapi kan. Lembut dia.
0: Yeah, kalau enggak nyerap minyak juga.
1: Dia kalau cuman tepung doang tuh kurang.
0: Oke.
1: Jadi saya kombinasi dengan kentang.
0: Jujur. Gitu. Korban pertama yang waktu sebelum jualan itu yang ibaratnya promo lah testernya siapa?
1: Suami. Dia pokoknya apapun yang saya buat, coba kan. Enak enggak? Enak, beneran enak kata gitu. Tapi, gak bohong kan?
0: Oh, oke. Okay.
1: Bohong kan kayak gitu.
0: Oke, okay, berjawab-jawab. Tapi enak enggak melotot ya, Kak ya?
1: Agak ini juga agak enggak yakin dia bilang enak gitu loh.
0: Oh,
1: beneran enak. Iya, enak katanya. Ah, enggak yakin gitu. Makanya kan kasih ke orang, orang bilang enak baru yakin.
0: Oke. Okay. Emang dari belajar dulu buat donat kentang, belajar dulu ya, Kak ya.
1: Belajar.
0: Terus dulu emang hobi baking atau malah awalnya coba-coba nih Kak Ilin?
1: Iseng kan coba-coba awalnya.
0: Bukan hobi?
1: Bukan.
0: Jadi masak ini kan gak semua orang bisa masak loh Kak, jujur aja sih.
1: Mbak, saya pertama kali buat donat, tapi bukan donat kentang ya, pas SMA.
0: Iya.
1: Ragi yang saya pakai itu ragi tape loh Mbak, bukan ragi bukan ragi roti. Ini kenapa gak ngembang-ngembang donat saya gitu kan. Itu abis itu udah gagal kan, gue gak mau lagi buat gitu loh. Memang gak ada rasa penasaran kenapa gak ngembang. Kita gitu ya kalau misalnya hobi itu, ini kenapa ya gak ini, ini kenapa ya. Gak ada penasaran. Nah pas COVID itu, itulah mungkin karena gak ada kerjaan kali ya. Jadi coba, kok gak sesuai sama ekspektasi, besoknya coba lagi gitu. Dari situ jual.
0: Dari situ akhirnya ya berdirinya Delisa Petisserie ini ya. Gak nyangka ya Kak ya.
1: Jadi kan kita jual kan gak mungkin satu varian kan.
0: Bener.
1: Makanya apalagi ya gitu. Makanya bolen, abis itu croissant gitu.
0: Itu kakak kursus atau otodidak lagi ngelihat ibaratnya belajar secara otodidak?
1: Saya kursusnya online.
0: Online? Online aja udah kayak gini loh teman pro 2. Apalagi bener-bener ya. Jadi kayaknya memang ada jiwa sebenernya kakak.
1: Iya.
0: Mungkin waktu SMA dulu tuh cuman karena kakak malas buat. Kenapa
1: males.
0: Ya? Iya gak sih? Iya kan?
1: Iya bener, males.
0: Iya, malas akhirnya baru setelah 2019 pas COVID itu karena saking gabutnya gak tau ngapain lagi. Yang malas tadi tuh berubah jadi kepo.
1: Kepo, penasaran kenapa gak berhasil ini gitu kan. Ya udah coba lagi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Selanjut lagi nih Kak, kita pengen tahu lagi. Waktu pertama jualan, menu yang dijual pertama apa dan rasanya masih ingat gak apa?
1: Donat kentang.
0: Donat kentang ya. Untuk rasanya?
1: Sampai sekarang saya paling favorit donat kentang sih. Sayanya ya.
0: Kakak.
1: Sayanya.
0: Iya. Padahal yang kakak jual ada yang lebih enak lagi.
1: Iya, tapi kalau misal dibilang favorit, saya donat kentang.
0: Oke. Terus waktu pertama kali

0: rasanya apa yang kakak jual waktu itu? Rasa?
1: Oh, rasa ori, meses, sama Nutella.
0: Oke, ori,
1: yang pakai gula doang,
0: sama Nutella. Iya. Oke, itu jadi masih ingat banget. Nah, terus lanjut nih Kak Ilin, siapa support system terbesar Kak Ilin waktu mulai usaha? Itu karena kan kadang-kadang ngapain gitu, atau terus gimana cara kakak bisa akhirnya meyakinin? Nah, mau gue silakan.
1: Support system,
0: iya, yeah,
1: my husband ya, suami saya. Jadi awalnya memang dia mendukung nih,
0: yeah,
1: tapi seiring berjalan waktu dengan penjualan alhamdulillah rame, kan biasalah ada konflik dikit-dikit kan, yeah, di rumah tangga agak-agak ngeluh dikit. Ih, tiap pagi ya baking katanya, gitu, subuh-subuh udah ke dapur gitu. Sempat ngeluh sih, cuman ya ngeluhnya enggak yang sampai berantem hebat, gitu, enggak.
0: Iya, biasalah warna-warna. Biasa.
1: Jadi dari situ kan kita belajar jadi bisa memanage waktu, ya kan. Mungkin dia ngerasa ini kali ya, apa namanya, kurang perhatian ya, kali ya.
0: Aku nih kayaknya lebih utama ada cemburu.
1: Iya, gitu.
0: Aku nih kan yang di sini, kenapa jadi
1: ini aku donatur ini, kenapa aku yang dicuekin gitu, ya kan.
0: Iya juga sih. Terus meyakininnya gimana, Kak? Karena kan ibarat sempat terjadi, ibaratnya tuh kayaknya akunya jadi nomor 2. Nah, ini gimana meyakinkannya bisa balance sampai detik ini Delisa Petty Series itu semakin berkembang?
1: Mungkin bukan dari saya aja ya, dari suami juga, dia ngerti kondisinya kan. Terus ya jadi saling mengerti aja. Jadi lama-lama ya tahu memanage waktunya itu, tahu gitu.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama aja ya.
0: Akhirnya
1: untungnya,
0: kakak juga.
1: Untungnya egonya enggak sama-sama apa ya, enggak tinggi gitu, kan. Kita sama-sama calm down aja gitu. Bisa bisa ngejalaninnya.
0: Iya, luar biasa ya sampai sekarang ya, Kak, ya. Enggak nyangka juga ya.
1: Iya.
0: Udah banyak lagi menu teman produk, bukan cuma donat loh teman produk dua. Ada bolen juga itu, yang sampai ini di Instagram ada yang promo yang tanpa kakak sadari itu banyak ternyata.
1: Iya.
0: Terus kalau kakak sendiri nih kan namanya usaha.
1: Iya.
0: Pernah enggak sih ibaratnya merasa minder atau takut mulai bisnis di usia muda?
1: Awal-awal itu takut, bukan minder. Minder justru enggak.
0: Takut?
1: Enggak, takut. Takutnya itu, ini ada enggak yang beli gitu.
0: Oh.
1: Udah kita buat capek gitu ya, ini ada enggak yang beli. Orang bakal suka enggak ya, dibeli pun orang bakal suka enggak ya. Orang bakal repeat order enggak ya, gitu kan. Itu pasti ada. Cuman, ya kalau kita takut terus, kapan kita ininya ya, apa, taunya. Jadi itu kan namanya... Kalau orang misalnya mencoba nggak sesuai dia ngasih apa namanya ya masukan, itu kan jadi pelajaran juga ya untuk kita. Jadi ya jalanin aja. Jadi rasa takutnya jangan diikuti banget. Jalani aja.
0: Berapa lama itu kak mengatasi rasa takut tadi? Ibaratnya minder kagak. Cuma kalau takut ini kan ada gak yang beli, udah capek gitu. Itu berapa lama prosesnya kak mengatasi rasa takut tadi? Ibaratnya menepis rasa takut tadi.
1: Itu mungkin ada sebulan kali ya. Sebulan. Jadi dengan orang repeat order lagi itu tuh jadi hilang rasa takutnya lagi.
0: Oke.
1: Alhamdulillah berarti orang terima gitu dengan masakan kita.
0: Baik. Nah, Kak Ilin, tantangan yang paling berat selama bangun Delisa Petty Series ini apa?
1: Yang paling berat itu istiqomah.
0: Kenapa?
1: Bertahan.
0: Itu yang bikin.
1: Ya, namanya usaha kita nggak tahu kan kapan. Ya, ada rame, ada sepi. Nah, di saat sepi itu ada rasa kayak udahlah tutup aja gitu kan. Udahlah. Dari gaji suami aja kayak gitu ya. Sebenarnya saya jualan baking ini bukan yang apa ya Mbak, dalam ekonomi juga bukan yang kurang enggak gitu.
0: Iya, tahu.
1: Jadi cuman yang kayak iseng kepengen orang nyicipin masakan kita gitu kan. Jadi kayak ada kalau lagi sepi tuh udahlah ya tutup aja lah ya. Tapi balik lagi customer reviewnya bagus kan. Terus nanyakin. Ada juga kayak kemarin tuh.
0: Kakaknya enggak yakin. Ada orang dibilangin udah review udah bagus.
1: Iya, maksudnya kita kayak pengen tutup gitu kan. Ya ada itunya, mungkin godaan setan kali. Yeah. Udahlah tutup aja lah, udah ngapain capek-capek kayak gitu gitu kan. Ya udah. Habis itu apa namanya? Maaf tadi.
0: Kayak merasa takut mulai bisnis.
1: Bukan takut mulai.
0: Yang minder.
1: Heeh. rasa minder itu kan.
0: Tempat muncul juga?
1: Cepet. Iya.
0: Sempet?
1: Sempet.
0: Oke. Tapi akhirnya tetap ya kak ya. Mm-mm. Ini jadi ibaratnya memang namanya usaha berarti ada ya. Mengalami hal seperti itu.
1: Ya, ada, pasti.
0: Oke. Tapi gak terlalu lama ya kak ya?
1: Enggak.
0: Gak lama, buktinya enggak. Sampai sekarang pun tetap enjoy.
1: Overthinking tuh ada. Overthinking tuh selalu ada. Kalau apalagi kalau kita ada menu baru, itu pasti ada overthinking tuh. Masuk nggak ya di lidah ini masyarakat Jambi gitu kan? Tapi alhamdulillahnya,
0: iya.
1: Kita jalanin,
0: iya.
1: Feedbacknya bagus gitu.
0: Oke, karena kan dibuatnya dengan cinta. Sebenarnya bukan soal kekurangan kak. Kita kakak termasuk orang yang mungkin aktif. Jadi ketika nggak ngapa-ngapa itu kayak
1: bingung
0: gitu, iya. Ya kan jadi gabut gitu ya. Oke deh, baik teman pro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan Kak Ilin Aulia untuk siang hari ini bersama dengan owner dari Lisa Patisserie. Tetap stay tune bersama pro 2 Jambi dan tetap stay tune juga melalui YouTube RRI Jambi Net. Masih dari pro 2 Jambi, muda kreatif santai siang pro 2 Jambi. Setelah yang satu ini kita balik lagi ya teman pro 2, kita pengen tahu pernah nggak sih ngalami momen gagal, pesanan berantakan, dan gimana ceritanya. Kita bakal lanjut lagi sama Pro 2 Jambi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi Muda Kreatif bersama dengan Kak Ilin Aulia, owner dari Delisa Petty Series Tam Pro 2. Dan kita pengen tahu lagi nih, Kak Ilin, kalau tadi cerita tantangannya yang paling berat ya, istiqomah. Pernah gak kakak tuh kayak ada momen gagal atau pesanan berantakan dan ceritanya gimana?
3: Pernah banget. Jadi pas, Mbak ingat gak dulu pernah ada FOMO Kromboloni?
2: Iya, bener. Kromboloni lagi marak-marak banget.
3: Marak banget kan. Iya. Itu sebelum viral tuh saya udah buat.
2: Oh kakak?
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Udah buat, cuman ya mungkin karena kurang promosi atau gimana ya, orang juga gak penasaran gitu. Karena kan memang harganya juga gak murah.
2: Gak murah ya.
3: Jadi saat itu lagi FOMO-FOMO-nya, tiba-tiba DM tuh masuk banyak banget Mbak. Itu saya kan masih di rumahan ya, masih bertiga saya tuh. Yang buat croissant tuh masih saya.
2: Oh.
3: Yang lain tuh ya ada yang
2: cuma bantu lah ya, donat yang lainnya.
3: Iya. Jadi udah saya juga admin kan. Jadi mesti ngebalasin DM yang banyak banget sampai 200-300 kayak gitu loh.
2: Ya ampun.
3: Jadi mesti di-list gitu. Di-list sampai-sampai benar-benar mata ini merah karena panas rasanya ngelihat layar itu.
2: Iya.
3: Karena kita yang buat, kita yang ngirim,
2: gojekin.
3: Kita yang jadi admin semuanya kita itu. Itu di situ tapi menyenangkan gitu loh. Biarpun apa ya? Ya dibilang berantakan sih enggak ya. Tiba-tiba diserbu gitu-gitu. Biarpun capek tapi menyenangkan, dan akhirnya saya panggil lah orang admin untuk ngatur itu gitu kan. Pernah juga gagal berapa piece kroisan, ada mungkin sekitar 50 gagal. Gagal produksi.
2: Iya.
3: Buang kayak gitu.
2: Sedih banget ya.
3: Sedih banget pasti. Ada juga gak laku donat atau apapun itu, kita buang gitu. Itu ada.
2: Pernah ngalami seperti
3: jatuh
2: itu.
3: Jatuh bangun seperti itu.
2: Nggak mau usaha ya kak ya. Semua ngalami seperti itu.
3: Yang kerombolan itu sampai alhamdulillahnya tau gak, sampai
2: gila
3: yang order ratusan. Nih
2: ya. Gimana buatnya gua.
3: Karena kita yang buat sendiri. Jadi saya satu hari tuh bisanya cuma 100 piece.
2: Iyalah, terbatas ya kan.
3: Terbatas
2: ya?
3: Kan. Jadi mereka tuh rela loh, tapi PO sampai 2 minggu.
2: Antri,
3: iya. PO sampai 2 minggu.
2: Excitednya kak ya.
3: Itu sampai euforianya. 2 bulan apa 3 bulan gitu begitu.
2: Iya. Oke. Ya karena memang enak kan.
3: Alhamdulillah.
2: Nah kalau soal cuan ya sesuai lah yang dikeluarkan. Buatnya juga susah. Belum lagi bahannya.
3: Iya.
2: Oke, pernah ngalaminya. Nah menurut Kak Ili nih, bisnis makanan itu lebih penting rasa, tampilan, atau promosi? Nah silakan nih kak.
3: Kalau menurut saya harus tiga-tiga sih. Harus sejalan. Kalau rasa enak tapi promosi kurang juga nggak bisa, apalagi zaman sekarang era digital ya. Orang mengenal jualan kita, apalagi kita yang UMKM yang di rumah, itu kan promosinya lewat itu ya, lewat digital kan. Jadi harus sejalan sih, tampilan bagus, rasa nggak enak juga nggak mendukung.
2: Okay.
3: Jadi harus tiga-tiganya
2: rasa, tampilan sama promosi. Ya balance jadi
3: balance,
2: ya semuanya naik, promosi rasanya oke. Nah, Kak Ili sendiri gimana cara menjaga mood dan semangat saat orderan lagi ramai banget? Karena kan mood ini pengaruh, apalagi kata orang banyak bilangin, kalau lagi masak lagi bad mood tuh nggak enak banget rasanya. By the way, kalau Kak Ili tipsnya nih dari trik kakak sendiri, gimana cara menjaga mood, semangat saat orderan lagi ramai banget?
3: Justru saya kalau orderan ramai saya moodnya bagus.
2: Oh itu.
3: Biarpun nanti di dapur agak gimana gitu, yang penting kan dari mood kita ya. Mau itu berantakan atau gimana. Ya, yang pertama teamwork juga sih, teamwork kan. Kita sebagai ownernya, sebagai kepalanya, jadi kita bisa ya seiring berjalannya waktu apa yang kurang bisa kita iniin, memanage lah, memanage anggota kita gitu kan. Justru saya kalau banyak orderan saya seneng.
2: Oh,
3: berarti saya apalagi kemarin pas bulan puasa full itu alhamdulillah orderan banyak banget kan, di luar ekspektasi saya kan. Alhamdulillah, tapi terhandle. Biarpun itu nanti bisa nggak ya aku ngerjain ini gitu.
2: Oh.
3: Dengan orang yang cuman sedikit gitu kan. Timnya cuman sedikit, bisa nggak ya? Alhamdulillah bisa.
2: Semuanya.
3: Jadi pikiran-pikiran gitu aja sih yang ganggu mood itu sebenarnya.
2: Ibaratnya bikin biar patah gitu ya.
3: Benar. Okay. Jadi bisa jalanin. Jalan semuanya
2: aman.
3: Alhamdulillah tidak ada komplainan, tidak ada telat orderannya sesuai dengan jadwal semua.
2: Oke. Berarti puasa itu memang benar kata barokahnya luar biasa ya Kak ya. Jadi berarti waktu puasa kemarin Kak kan biasanya orang tuh mendekati lebaran tuh udah close. Kakak sendiri tutupnya?
3: Saya H-2.
2: H-2.
3: Karena kan ada yang pesan lapis legit ya. Lapis legit kan H-2 itu ya karena basah kan, cepat basi kan. Jadi saya H-2 tutupnya.
2: H-2. Ya karena kakak juga mau lebaran ya Kak ya.
3: Iya, mau belontong juga kita.
2: Iya, di rumah ntar enggak kuenya mana habis dijual.
3: Mbak tahu enggak saya kue kering saya apa? Saimen.
2: Oke. Kenapa? Berarti habis.
3: Habis.
2: Di rumah demo enggak?
3: Hah?
2: Demo enggak di rumah?
3: Enggak.
2: Oh enggak, aman.
3: Karena mereka mungkin udah enak juga kali di rumah kan dengan kue sendiri ya. Kayak lapis legit aja kita order sama orang.
2: Karena apa? Udah enggak bisa
3: udah
2: lagi.
3: Udah capek, iya kayak ya untuk diri sendiri aja enggak dapet gitu.
2: Tolong teman pro 2 belain, tapi banyak yang kayak gitu ya. Biarlah kami yang enggak mengalah, yang penting konsumen tuh bahagia.
3: Iya.
2: Itu yang memang rasanya itu jiwa mencintai bisnis ya, Kak ya.
3: Saking cuan kayaknya ya enggak.
2: Enggak juga
3: ya.
2: Karena ketika lihat orang tuh bilangi bahagia, kita tuh seneng.
3: Iya.
2: Cuan pasti dong, iya, tetap iya, ya. Enggak mungkin kita makan, bener. Makasih, enggak ada ya Kak ya. Real banget. Oke, nah lanjut lagi nih Kak. Pernah enggak Kak Ilin tuh kayak merasa pengen nyerah atau mau nyerah? Terus yang bikin kakak bangkit lagi tuh apa? Yang bikin kakak bangkit lagi ketika ada give up, pengen nyerah. By the way, kakak bikin bangkit lagi tuh gimana? Apa?
3: Kalau saya lihat dari pengalaman ya, yang bikin saya bangkit lagi itu si customer.
2: Ketika kami lakukan, aku mencintaimu gitu ya.
3: Kayak kemarin aja pas tutup lebaran, 2 minggu tutup kan.
2: Jalan-jalan soalnya.
3: Itu seminggu itu mereka, kak kapan buka, kak lama kali buka ya kak, kapan buka, kayak gitu kan. Jadi mereka ini sih yang bikin saya semangat jualan.
2: Mereka kangen.
3: Kangen, iya.
2: Ih lama juga kak di 2 minggu.
3: 2 minggu, karena...
2: 2 minggu
3: pulang setengah, kampung.
2: Setengah bulan men. Gila.
3: Pulang kampung. Kan kampungnya jauh.
2: Iya. Merekanya udah gak sabaran lagi.
3: Iya.
2: Udah kayaknya jadi gak fokus jalan-jalannya gak sih Kak?
3: Alhamdulillah.
2: Karena kan di DM terus.
3: HP admin kan beda ya.
2: Iya.
3: Jadi HP admin kita.
2: Oh. Jadi aman.
3: Pas mau ini baru dapat DM kan atau WA kan. Kapan buka kak? Lama kali kakak bukanya.
2: Dia gak tahu ya, aku juga butuh healing ya kak
3: iya,
2: ya.
3: Iya kan sekali setahun.
2: Nanti pas buat lagi tuh udah happy ya kak ya. Udah seneng. Karena ya namanya, yang namanya bikin kue teman produk, dia tuh juga butuh hiburan loh.
3: Bener.
2: Iya kan kak?
3: Sebulan bayangnya, sebulan orderan itu banyak kan kita.
2: Ya Allah.
3: Nastar di ini.
2: Bentuknya udah.
3: Dioles-oles.
2: Udah bosen ya kak ya?
3: Bosen banget.
2: Ya Allah, ini terus lagi pagi-pagi ini lagi.
3: Tapi cuan gitu.
2: Jadi semangat lagi, tambah lagi dengan customer ya ampun. Tapi emang 2 minggu lama loh kak.
3: Iya,
2: serius. Itu wajar dong kalau mereka mengatakan.
3: Tapi kan
2: lama.
3: Ini UMKM ya.
2: Iya.
3: Gak apa-apa lah ya.
2: Iya tapi tetap dong. Kayak misalnya 2 minggu lama loh. Kayak aku aja kalau misalnya lama banget nih, 3 hari udah kayak berasa lama. Oke. Nah kak, sekarang kan bisnis kuliner itu tuh identik sama konten. Konten-konten menarik. Kalau Kak In sendiri gimana cara Kak bikin Delista ini tetap menarik di media sosial?
3: Sebenarnya kami untuk Delista sendiri masih belajar ya untuk kontennya. Karena konten tuh benar-benar harus apa ya, butuh waktu ya, waktu senggang untuk mikir idenya, mikirin ya orang-orangnya juga harus kita atur gimana gitu supaya konten kita menarik gitu. Jadi sampai sekarang saya masih belajar untuk konten, tapi yang pasti di saat sekarang ini konten tuh penting.
2: Oke.
3: Okay. Penting, apalagi kita yang UMKM nih, sangat penting. Karena dari situlah kita mempromosikan jualan kita.
2: Oh.
3: Dengan bermodalkan kuota.
2: Iya dong, iya kan. Walaupun belajar tapi tetap supaya yang terbaik ya kayak.
3: Iya.
2: Terus seberapa penting kak Instagram atau TikTok buat perkembangan bisnis sekarang? Menurut dari kakak sendiri?
3: Sangat ini ya, sangat pentingnya TikTok sama Instagram. Apalagi Delisa awalnya itu viewers ya banyak dari Instagram.
2: Oh iya. Mm-mm. Dari situlah ya, maka akhirnya makin banyak lagi.
3: Makin banyak, disitulah dikenal Delisa.
2: Oke, okay. Nah konten paling viral atau yang paling ramai dari Delisa Pet Series ini apa?
3: Boleh dicek nanti di IG Delisa itu di reel saya pernah pertama kali konten buat Kroisan sampai 2,1 juta viewers.
2: Gila ya?
3: Iya.
2: Keren banget ya?
3: Itu juga saya terkejut.
2: Gak nyangka?
3: Gak nyangka?
2: Itu pas ngeliatnya.
3: Iya pas, pokoknya pas posting kan ya.
2: Iya.
3: Ya posting biasa gak ada maksud pengen viewers banyak gak ada. Mungkin menarik kali ya. Karena kan itu kroisan, buat kroisan mungkin jarang dilihat orang kan.
2: Iya.
3: Saya ngebalutinnya, motongnya, ngegulungnya kayak gitu.
2: Yang bikin kontennya siapa kak?
3: Sendiri, pakai kamera.
2: Oh kakak sendiri?
3: Iya. Pakai tripod. Dah, divideoin sendiri. Saya ini aja, ngalir aja. Ngalir, okay. Nanti paling kita edit-edit agak di-cut-cut kan.
2: Ngedit sendiri?
3: Iya.
2: Wow, keren juga. Iya. Jadi sampai jutaan gitu ya.
3: Alhamdulillah
2: ya, nontonnya.
3: Itu yang paling banyak sih, 2,1.
2: Nah menurut Kak Ilin, anak muda sekarang tuh peluang bisnis paling besar ada di bidang apa kak?
3: Peluang bisnis ya?
2: Iya. Sekarang ini peluang bisnis paling besar di bidang apa kak? Untuk anak muda.
3: Kayaknya kuliner ya.
2: Makan ya?
3: Makan. Apalagi sekarang zaman FOMO. Ya kan, apa yang FOMO langsung di sini dibuat gitu kan, kayak Dubai chili cookie tuh atau coklat Dubai kayak gitu-gitu, kayak kromboloni yang saya buat itu.
2: Oke, karena Jambi kan termasuk orang yang ikutin tren
3: FOMO,
2: ya kan?
3: FOMO.
2: Iya kan Jambi
3: FOMO,
2: ya. Di mana lagi viral itu lagi.
3: Tapi ya kalau bisa jangan segedar viral gitu kan, kualitas tetap lah. Tetap dijaga enaknya. Kayak tadi bilang enak tampilan,
2: rasa promosinya. Jadi tiga-tiganya ada semuanya. Ya. Karena kan kalau di Jambi ini banyak lagi rame kafe semuanya.
3: Kafe semua, tapi
2: tutup aja kan tutup.
3: Kebanyakan tutup.
2: Iya kan?
3: Iya.
2: Sebentar doang.
3: Iya,
2: oke. Bener. Jadi kalau kuliner ini yang peluang bisnis yang paling besar di bidang kuliner ya.
3: Iya.
2: Nah, Kak Ilin, buat teman terbaik Prodo yang pengen mulai usaha tapi masih kayak takut gitu. Apa pesan Kak Ilin?
3: Pesannya stop takut. Lakuin, jalanin, jangan kebanyakan mimpi. Kalau cuma mimpi doang gak kalian jalanin, berarti kegagalannya 100%. Tapi kalau kalian jalani mimpi kalian, kemungkinan berhasil 50%, gagal 50%.
2: Oke.
3: Jadi jalanin aja.
2: Jalani aja. Nah Kak, modal nekat penting gak sih buat mulai bisnis ini Kak?
3: Kalau nekat, tapi nekatnya harus dibarengi dengan persiapan ya. Jangan sekedar modal nekat. Harus ada prepare juga. Karena nanti kalau modal nekat terus hasilnya nggak baik, ya kitanya juga yang pasti ini ya gulung tikar pasti.
2: Okay.
3: Pasti mentalnya juga ini, mentalnya juga kena gitu kan. Pasti jadi kayak nggak mau lagi aku mau usaha gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi modal nekat tetap, tapi prepare. Jangan sampai kalian mindset kalian mau usaha bakal cuan, bakal kaya gitu, enggak. Itu namanya usaha gagal itu berkali-kali.
2: Oke. Okay.
3: Justru dari gagal itulah nanti insya Allah bakal berhasil.
2: Nggak boleh takut, pastinya tamu produk harus prepare ya kak ya.
3: Prepare, ya.
2: Oke, okay. Itu penting banget buat kamu. Nah menurut Kak Ilin, anak muda zaman sekarang itu lebih enak jadi pekerja atau entrepreneur?
3: Kalau bisa dua-duanya.
2: Oh.
3: Iya. Jadi kalian pun pekerja udah misalnya udah terikat dengan instansi, suatu instansi ya, kalau bisa kalian berwirausaha silakan gitu. Karena ini menurut keyakinan saya ya,
2: Mbak. Karena perjalanan dari kakak sendiri yang jalani.
3: Perjalanan kan. Dan keyakinan saya yang menguatkan saya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang.
2: Oh, iya benar, entrepreneur ya.
3: Iya, jadi harus yakin gitu. Namanya kalau pun kalian sudah bekerja, coba aja usaha kecil-kecilan.
2: Oke.
3: Coba kecil-kecilan. Toh usaha itu enggak langsung besar kan, enggak langsung berhasil kan. jatuh bangunnya itu ada gitu. Nah itulah yang namanya proses. Proses dari proses itulah kita jadi kuat, jadi sabar, benar-benar dilatih semua. Mental pun juga
2: dapat.
3: Beda loh pekerja sama wirausaha itu mentalnya menurut saya ya.
2: Iya, karena kan ibaratnya dia ngalami tantangannya lebih besar, tapi iya, rasa bertanggung jawab juga makin
3: aware. Iya, benar. Sabarnya iya kan? Juga lebih besar.
2: Oh, tuh di tema produa. Jadi dua-duanya pekerja sama entrepreneur
3: kalau bisa, produa. Iya.
2: Balance jadi balance semuanya. Nah, lanjut Kak Ilin. Skill apa yang paling apa yang wajib dimiliki anak muda kreatif sekarang? Skill.
3: Skill ya?
2: Iya. Mungkin untuk anak muda kreatif sekarang ini.
3: Mungkin kalau kita lihat situasi sekarang IT kayaknya ya.
2: Teknologi lagi.
3: Teknologi ya. Okay. Apalagi sekarang zaman AI.
2: Hmm,
3: kan? Jadi kita pun ada usaha bisa kita edit sendiri, buat konten sendiri dengan AI gitu. Kayaknya IT ya menurut saya.
2: IT yang harus ini ya. Harus jadi digali lagi buat anak-anak muda. Oke, lanjut lagi nih Kak Ilin. Kalau tadi skill, kalau bisa balik ke awal nih, ini ibaratnya Kak. Kalau bisa balik ke awal mulai usaha, apa yang pengen Kak Ilin ubah atau pelajari lebih cepat? Seandainya kita flashback nih, kalau balik lagi ke awal mulai usaha, apa yang pengen Kak Ilin ubah dan pelajari lebih cepat? Jujur
3: ya.
2: Iya.
3: Mungkin saya ini kali nukar jurusan kali ya, jurusan kuliah.
2: Iya ya. Soalnya dokter loh, aku aja bingung. Ih gila dokter. Tapi jarang aja emang ini loh Kak. Iya. Tapi kayaknya memang feng shui Kakak ya. Kata orang Cina ya.
3: Tapi itu saya juga bingung kenapa bakat bakingnya baru muncul 2019 ya. Kenapa nggak dari awal gitu kan? Jadi kita ngambil jurusan baking.
2: Iya juga ya.
3: Iya.
2: Bisa. Jadi baking. Tapi kalau udah baking kakak mungkin udah di Jakarta, udah versinya udah terkenal lebih lagi.
3: Iya, enggak kenal mungkin sama suami.
2: Iya, enggak kenal sama aku. Ih, bener juga.
3: Iya kan?
2: Karena udah panggilannya udah kelas-kelas atas.
3: Iya.
2: Iya kan? Ketemu aku nggak bakal dicip donat labunya lagi sama bro. Beneran serius, enak banget, nggak bohong aku. Apalagi bolenya itu review banyak dari influencer itu tamu pro 2 itu luar biasa. Iya. Yang keju itu enak banget sama coklat, serius. Kalau kalian yang nggak percaya kalian beli aja. Iya. Apa yang aku katakan ini real banget, donatnya aku nggak bisa satu tamu pro 2. Dua itu keranahan ya jaga berat badan.
3: Iya benar.
2: Nah sebenarnya lebih dua dari dua tuh bisa. Cuman kalorinya, makanya aku bilang dua, sekali makan dua. Iya Kak ya, aku gak bisa satu. Emosi. Emosi aku gak bisa terjaga. Nah tadi udah cerita, kita bakal lanjut lagi nanti Kak. Kita pengen jawab cepat.
3: Oke.
2: Ofan buat kakak, tapi setelah yang satu ini tetap stay tune Tamu Pro 2. Kita masih bersama dengan Kak Ilin Aulia, owner dari Delisa Patisserie Tamu Pro 2 yang luar biasa banget. Nanti kita bakal ngobrol seru lagi. Tetap di Muda Kreatif Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Oke.

0: bareng Kak Ilin Aulia, owner Delisa Petiseries ini, tamu produk yang luar biasa. Kak Ilin, yeah, kalau tadi udah menjawab semua tantangan, pengalamannya, dan juga berikan tips buat anak muda yang mungkin masih takut untuk memulai usaha. By the way, sekarang jawab cepat Kak, alasannya juga kasih tahu kita ya.
1: Oke.
0: Nah, Kak Ilin lanjut nih. Nah, Kak Ilin pilih mana? Baking tengah malam atau pagi-pagi banget?
1: Pagi-pagi banget.
0: Why?
1: Segar.
0: Oh, fresh.
1: Jadi saya paling penting tidur tuh harus cukup.
0: Sama berarti kita, Kak. Terus lanjut. Dessert favorit Kak Ilin tuh yang gak pernah bosan dimakan apa?
1: Kalau saya, donat kentang.
0: Tadi tetap?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Gak tahu, enak aja. Tapi kalau gak mikirin berat badan mungkin tiap hari udah konsumsi kali.
0: Iya, jaga ya, Kak.
1: Iya.
0: Benar juga sih. Nah, kalau Delisa Petiseries ini jadi lagu, kira-kira genrenya apa, Kak Ilin?
1: Indie kali ya. Karena kan namanya kayak apalagi croissant itu, yeah, nikmatnya itu sama kopi, lagu indie gitu kan, santai sore gitu.
0: Oke. Pernah gak gagal bikin kue sampai pengen nangis? Jawab jujur, ceritain pernah, sama kita.
1: Pernah banget. Ini saksinya suami.
0: Ceritanya gimana?
1: Ya itu buat donat kentang, bahan udah premium, banyak, tiba-tiba gagal gak ngembang.
0: Itu pesanan?
1: Enggak sih. Itu maksudnya itulah awal-awal saya mencoba kan.
0: Iya. Yeah.
1: Buat supaya awalnya berhasil nih.
0: Iya. Yeah.
1: Tiba-tiba buat lagi nih, pede nih kan. Buatnya banyak kan, mau dibagi-bagi kan. Yeah. Rupanya gagal, nangis. Udah.
0: Sedih langsung sih.
1: Sedih,
0: ya?
1: Sedih karena bahan baku aja itu.
0: Udah yang paling premium kan, tau sendiri
1: harganya. Iya. Pakai butter.
0: Oke. Okay. Kakak sudah tahu enggak alasannya waktu itu apa? Yang penyebabnya
1: terlalu banyak terlalu lama memixernya. Jadi panas, jadi adonannya kayak enggak apa ya? Kan enggak, harusnya
0: enggak
1: kan
0: lembang.
1: Enggak, harusnya kan gluten ya. Kayak apa namanya? Elastis. Ini enggak lembek jadinya.
0: Karena
1: gara-gara banyak mixer.
0: Kelamaan di mixer. Oke, jadi tapi di balik itu semua ada pengalaman
1: ada
0: ya.
1: Ada pengalaman.
0: Karena COVID itu, tapi jujur ya kayak ternyata COVID itu mulai banyak orang yang keluar semua keahliannya loh, Kak. Iya kan? Iya.
1: Iya.
0: Banyak kan.
1: Jadi hikmahnya COVID itu ya.
0: Selama aku siaran bawa kayak ke UMKM, mereka tuh COVID yang awalnya nggak nyangka ya, ternyata di balik apa tuh kata pepatah tuh, di balik badai ada hikmahnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Karena Kak Delisa Petiseries ini teman produk munculnya di pas 2019.
1: Iya.
0: Lagi tingginya COVID-19.
1: Benar.
0: Itu lagi batuk aja orang pada gini-gini.
1: Lalu langsung curiga ya kan?
0: Batuk.
1: Oh, iya, COVID nih.
0: Dan mau gak mau orang harus bisa masak gitu.
1: Iya.
0: Oke, lanjut nih Kak. Nah, kalau Kakak tadi bilangnya bahwa lagunya indie ya, tamu produk, karena kan Krombolin dan lainnya ya, tamu produk Raisan juga. Nah, kalau Kakak tim kopi atau teh saat baking?
1: Kopi.
0: Why?
1: Kopi itu bikin mood bagus. Kalau teh saya kurang.
0: Eh sama, tos kita sama. Kita tank, satu tim berarti Kak. Kita berarti solid, kita ketemu.
1: Yeah.
0: Nah, satu kata untuk menggambarkan perjalanan bisnis Kak Ilin sampai pada hari ini.
1: Satu kata? Alhamdulillah.
0: Kenapa dengan kata bersyukur itu?
1: Setelah dari 2019 sampai sekarang berapa tahun tuh ya? Kira-kira 7 tahun ya. Ya jatuh bangunnya ada. Kadang pernah di titik pengen nyerah, tapi alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang.
0: Oke, jadi cukup berapa tahun udah sekarang? 2019.
1: 19, 7 tahun nggak sih? 2006
0: iya.
1: Ya?
0: Iya. Luar biasa ya perjalanan teman pro 2. Jadi tantangan badai itu udah banyak ya Kak hadapi ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Kak Ilin, apa harapan untuk Delisa Petiseries kedepannya? Harapan Kakak?
1: Pengennya Delisa punya coffee shop sih.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Nongkrong Kak ya.
1: Dari dulu sih pengen coffee shop. Sih mudah-mudahan lah ya.
0: Amin, kita doakan
1: secepatnya.
0: Amin, teman produk. Karena kan jadi ibaratnya tuh nongkrong kita ketemu makanannya ada. Kalau cuma kopi doang ada makanan tuh enggak
1: klub.
0: Iya kan? Enggak balance ya.
1: Tambah lagu indie kan?
0: Iya. Cucok meong. Bener-bener. Iya kan? Iya, pas banget denger lagu musik lagi pas
1: lagi santai.
0: Iya bener kak ya. Jadi gak mesti yang mewah, tapi dengan bener-bener tempatnya estetik banget tuh udah kena banget ya. Nah Kak Ilin, kalau tadi harapannya Kak Ilin tuh punya impian tuh apa kak dengan Delisa Petty Series ini mungkin buat kakak sendiri yang dalam waktu dekat yang pengennya tuh yang dilaksanakan, ada nambah apa?
1: Oh kayak project gitu ya. Kalau project gak ada sih ya. Cuman kami dalam waktu dekat ini kan lagi mempersiapkan untuk ini kue kering atau kue basah untuk Idul Adha.
0: Oke.
1: Ya, paling kami momen-momen kayak Natal, Idul Fitri itu sih.
0: Tapi udah persiapkan mau buat apa aja udah ya?
1: Ya kalau nanti ini Idul Fitri nanti mungkin buat ininya kali ya, hampers kayak gitu, modelnya gimana?
0: Oke. Bentuknya seperti apa?
1: Bentuknya seperti apa?
0: Itu desain sendiri kak, karena kak kayak mis aku lihat tuh di Instagram tuh packing-packingannya itu emang kakak yang sendiri yang udah request desainnya atau gimana kak?
1: Kalau untuk kalau kita bikin sendiri itu kan pasti kuotanya banyak banget.
0: Iya.
1: Ya. Ini enggak, saya yang udah jadi aja.
0: Udah jadi, bukan kakak pesannya seperti ini atau enggak?
1: Oke. Karena rata-rata di Jakarta sih, jadi agak susah ya komunikasinya kalau lewat WA ya, sama orangnya gitu. Pengennya begini-begini itu susah.
0: Nggak masuk ya kayak.
1: Nggak masuk kayak di Jakarta biasanya buat kotak-kotak hampers yang tapi untuk banyak ya, yang
0: ukuran banyak ya pesannya nih. Oke. Nah, kak, ada promo menu baru atau proyek terbaru yang belum dibocorin nih? Promo atau menu baru nih yang bisa dibocorkan ke teman terbaik Pro 2 terutama buat masyarakat Jambi. Monggo silakan.
1: Kalau untuk varian kami sama aja ya, masih sama yang kayak yang lama, belum ada yang baru.
0: Promo?
1: Promo belum ada. Kami masih ngejar yang Idul Adha dulu.
0: Oke, lagi ngejar. Sebentar
1: nanti,
0: lagi.
1: Nanti kalau ada promo pasti di ini.
0: Langsung di share di Instagram ya, Delisa Petty Series ini. Ah, oke, lanjut Kak. Yang terakhir, pesan spesial untuk anak muda Jambi supaya makin kreatif dan berani berkarya.
1: Pesannya kalian yang punya mimpi apalagi di bidang usaha itu kalian lakuin ya, lakuin aja, jangan takut, jangan overthinking, karena kalau kita mikir terus itu yang bikin kita bakal stuck. Jadi kalian lakuin, dari kalian ngelakuin itu kalian bakal belajar banyak, belajar dari intinya kalian akan banyak belajar dari pengalaman seperti itu.
0: Oke, baik teman Pro 2, gak berasa banget serunya obrolan kita di session muda kreatif yang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Seru banget ya teman Pro 2 udah ngobrol bareng Kak Ilin Aulia, owner dari Delisa Petty Series yang sudah berbagi cerita, pengalaman, perjuangan sampai inspirasi bagaimana anak muda bisa berani memulai usaha dan terus kreatif berkarya. Semoga dari cerita Kak Ilin hari ini teman terbaik Pro 2 jadi semakin semangat ya buat mencoba hal-hal yang baru ya kak ya.
1: Bener.
0: Dan berani mereka untuk berkarya terus juga gak takut memulai dari langkah yang kecil karena semua usaha itu besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ilin Aulia yang sudah hadir berbagi energi positif di Pro 2 Jambi hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat teman terbaik Pro 2 yang sudah stay tune bersama kami melalui 90,9 FM Pro 2 Jambi, live YouTube RRI Jambinet, streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Saya Artis Tanggang, masih temani kamu di Santai Siang Pro 2 Jambi. So, tetap semangat, tetap kreatif, dan terus jadi anak muda yang inspiratif. Makasih Kak Ili.
1: Iya Mbak, sama-sama.
0: Semangat selalu, sukses selalu ya.
1: Oke,
0: pokoknya project sebentar lagi untuk awal Lebaran Idul Adha nih. Tetap semangat ya Kak ya. Jaga kesehatan karena cuaca kayaknya lagi tidak baik-baik saja.
1: Iya, tiap hari hujan ya.
0: Iya kan. Oke deh, terima kasih karena di Pro 2 Jambi teman terbaik kamu, tempatnya anak muda cari inspirasi dan energi positif. Sampai jumpa di session berikutnya teman terbaik Pro 2. Bye bye. Dadah kakak.
1: Dadah.
2: Santai Siang.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Get up.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, Tampro 2 Jambi, buat kamu kita masih lanjut lagi untuk di santai siang hari ini Tampro 2. Kalau tadi udah ngobrol seru dengan salah satu anak muda kreatif Tampro 2 yang punya usaha di bidang kuliner Tampro 2 untuk Delisa Patisserie, Tampro 2 udah tahu kan Tampro 2 yang berada di ruko depan Polresta Jambi Tampro 2. Di situ semuanya ada, lengkap semuanya. Ada bolen, ada pokoknya semua dessert Tampro, donat kentang, ada donat labu kuning yang cantik banget buat kalian semuanya. Dan sekarang kita lanjut lagi berbagi informasi di santai siang hari ini, karena cuaca hari ini kayaknya udah mau hujan nih Tampro 2. Kode udah menunjukkan bakal hujan deras nih Tampro 2. Kalau mereka kan panasnya luar biasa cetar ya, kayaknya jadwal hari ini kota Jambi bakal diguyur hujan. Itu kelihatan pantauan dari CCTV Arta. Ya dari aku gitu Tampro 2. Kalau informasi perakiran cuaca kan udah diinformasikan tadi pagi ya Tampro 2 ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Provinsi Jambi. So guys, untuk kalian semuanya, lanjut lagi dari 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita akan lanjut berbagi informasi bersama Pro 2. Selamat beraktivitas Tampro 2 Jambi untuk kalian semuanya, dan selamat merayakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita masih lanjut untuk teman Pro 2 Jambi, dan kita akan lanjut berbagi informasi daya yang terupdate dari website rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. This is that.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Setting a sound, silent night pass on. Thoughts of a river are so scary.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Oke, Tampro 2 lanjut dengan informasi buat kamu ya, Tampro 2 dari website rri.co.id. Baik, Tampro Jemi, informasi terupdate dan cuaca memang benar, kan berarti tadi yang aku sampaikan bahwa hujan deras untuk kawasan kota Jambi dan sekitarnya. Ini kayaknya pukul rata deh Tampro 2 untuk hujan saat ini di kawasan Provinsi Jambi, Tampro 2. Baik, Tampro 2, kita lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kalian, Tampro 2. Kabar terkini, Tampro 2, buat kalian masih dari Selumbu Koma Selumbu Jambi. Targetkan defisit APBN 2027 maksimal 2,4%. Presiden sampaikan kita akan terus berjuang. Nah, disampaikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di bawah 3%. Target tersebut disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Senayan Jakarta pada hari ini. Dan Presiden menyampaikan pengendalian defisit menjadi bagian penting utama atau bagian penting menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2027 mencapai kisaran 11,82 sampai dengan 12,40% terhadap PDB. Presiden juga menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di hadapan DPR RI. Agenda itu menjadi pertama kalinya Presiden Republik Indonesia menyampaikan langsung pendahuluan RAPBN dalam rapat paripurna DPR. Oke, Tom Jamie, kabar terkini, targetkan defisit APBN 2027 maksimal 2,4%. Presiden akan menyampaikan kita akan terus berjuang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Mantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Oke, Tampra 2 lanjut dengan kabar terkini ya Tampra 2 dari penyanyi remaja Rio Hero merilis single terbaru mereka, single terbarunya yang berjudul Pacar-Pacaran diciptakan oleh Posan Tobing. Lagu Pacar-Pacaran menjadi representasi nyata dari fenomena percintaan anak muda masa kini yang penuh tanda tanya, mengangkat tema hubungan tanpa status atau yang sering disebut dengan HTS. Pacar-Pacaran bercerita tentang seorang yang terjebak dalam hubungan terasa seperti pacaran namun tanpa kejelasan arah. Ada perhatian, ada rasa, dan juga kebiasaan bersama, tapi tidak pernah ada kepastian. Perasaan digantung ini yang menjadikan inti emosi dalam lagu Pacar-Pacaran. Rio Hero berharap lagu Pacar-Pacaran ini bisa menjadi teman bagi siapa saja yang merasa hubungan tanpa kepastian. Teman produser Rio Hero rilis single Pacar-Pacaran diciptakan oleh Posan Tobing. Back to Jambi, lanjut lagi dengan berbagi informasi di santai siang produser Jambi. Selamat beraktivitas teman produser buat kamu yang berkendara di perjalanan, tetap berhati-hati ya, lebih safety karena masih gerimis hujan di luar sana teman produser. Untuk tetap lebih safety dan apabila ada genangan air untuk roda 4 agar kendaraannya dipelankan karena masih banyak kendaraan roda 2 yang melintas agar tidak terkena percikan air. Baik Tom Jambi, masih dari Pro 2 Jambi. Yeah,

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Oke, tanpa dua lanjut lagi buat kamu informasi Finance Indonesia. Finance Indonesia di mata One OK Rock penuh dengan cinta. Jakarta selalu punya tempat istimewa di hati para personel One OK Rock. Setiap kali mendarat di ibu kota Indonesia, Taka vokalis, Toru, gitaris, Ryota, bassist, dan Tomoya. Drummer selalu disambut baik dengan energi yang tidak ada duanya. Bagi mereka, energi berikan penggemar Indonesia bukan hanya sekedar teriakan, melainkan bahan bakar agar mereka betah kembali lagi. Gitaris One OK Rock, Toru Yamashita, mengenang kembali memori saat pertama kali menginjakkan kaki di panggung Jakarta. Ia takjub melihat ribuan orang yang sangat apal dengan lagu-lagu mereka. Bahkan ada momen yang terus membekas di ingatan Toru hingga hari ini, yaitu satu lagu kebangsaan saat lagu kebangsaan berkumandang di sela konser mereka. Antusias yang luar biasa membuat Jakarta dianggap sebagai destinasi yang spesial bagi band pelantun Wherever You Are. Teman Pro 2, disampaikan lagi fans Indonesia di mata One OK Rock penuh dengan cinta. Informasi untuk teman Pro di Jambi, dan kita lanjut lagi santai siang Pro 2 Jambi.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Oke, Tampro 2 buat kamu, thank you banget ya Tampro 2 di santai siang hari ini bersama saya Artis Tanggeng. Dan tetap saja bersama Tampro 2 Champion, nanti lanjut lagi sore ceria Tampro 2 sesaat lagi di formasi 15 Jawa Barat. Tampro 2 kamu bakal temani sama dengan Kak Evan ya, teman Pro 2. Sesaat lagi teman Pro 2 di formasi 15 Jawa Barat. Dan kita bakal ketemu lagi Tampro 2, jangan lupa ya, untuk hari Jumat 8 malam. Jika malam aku bakal temani kalian di hari Jumat ya teman Pro 2. Oke, buat kamu dari Pro Jambi, tetap stay tune dan selamat beraktivitas.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perhatian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Hey, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Teman Pro 2 FM masih di sore ceria nih teman Pro 2. Gak nyarutin olahraga aja nih teman Pro 2. Memilih makanan dan minuman yang tepat, sehat saat diet itu juga menjadi hal yang gak boleh disepelein nih. Oleh karena ini ya, kamu tuh perlu tahu apa aja minuman yang bisa dikonsumsi saat perut kosong untuk membantu membakar lemak. Lemak tubuh khususnya ya, dan menurunkan berat badan. Seorang atlet dan influencer yang berfokus di bidang kebugaran, Josiah ya, itu membagikan beberapa minuman sore andalannya yang dapat membakar lemak tubuh saat perut kosong. Nah, otomatis perut kita lagi kosong nih teman Pro 2. Tapi gak tahu ya, ada yang makan sore gitu. Biasanya bagi, ya kayaknya semuanya deh. Kita tuh makan di siang hari. Nah sore itu biasanya kalau orang yang gak rutin olahraga pun jarang nih makan di sore hari ya. Apalagi orang yang udah mau olahraga itu biasanya ngosongin perut dulu nih untuk pemakaran lemak yang maksimal ya. Minuman ini tuh membantu ningkatin metabolisme dan memastikan penurunan berat badan yang lebih cepat. Yang pertama itu teh hijau dan irisan lemon teman Pro 2. Josiah itu merekomendasikan teh hijau dengan irisan lemon. Udah bukan rahasia lagi deh kayaknya ya, teh hijau itu sering dijadiin minuman yang rutin dikonsumsi saat diet. Studi itu nunjukin bahwa teh hijau itu dapat mempercepat proses pembakaran lemak dan juga nih meningkatkan performa saat olahraga. Bahan yang diperlukan itu adalah teh hijau murni aja gitu ya, terus irisan lemon, secangkir air panas. Cara membuatnya pun itu sangat mudah ya. Tuang aja tuh air panas ke dalam cangkir dan kayaknya kita semua udah tahu. Terus ada lagi nih si siasid dan air hangat. Ini apa sih ya? Siasid ini itu biji chia teman Bro 2. Itu sangat padat nutrisi, mengandung asam lemak omega 3, kalsium, magnesium, mangan, dan serat larut. Penelitian ini dinyatakan bahwa memasukkan serat larut ke dalam ke dalam menu sarapan itu telah dikaitkan dengan penurunan berat badan. Selain itu menurut Josiah, ini tuh dapat membantu pencernaan ya untuk hasil yang lebih baik dalam nurunin berat badan. Cara konsumsinya itu sangat gampang. Kamu hanya butuh 1 sendok makan chia dan secangkir air hangat. Tuangin deh ini ke dalam air hangat, diamin beberapa menit lalu langsung dikonsumsi teman Pro 2.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, Teman Pro 2 apa masih di sore ceria nih Teman Pro 2, satu informasi buat kita semuanya, yaitu lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Dan peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan ini tuh disampaikan oleh Lloyd Lees yang mencatat adanya pemulihan aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data itu nunjukin bahwa angka antara 11 hingga 17 Mei itu semakin banyak, 54 kapal melintas Selat Hormuz. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kepulauan Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita akan ikuti judge musik ya hingga ke jam 19 waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan ikuti lagi MLC di jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kau.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang? Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Ayo terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya betul, betul, betul. Ya karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Ya betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Amin. Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu

0: Sebenarnya kita beda sih.
1: Beda ya.
0: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
1: Oke. Okay.
0: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
1: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
0: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku tanya, Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
1: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan okay. Yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
1: seperti biasa padahal yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
0: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
1: akhirnya
0: Andre,
1: kembali ke Hendro.
0: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
1: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
0: Udah,
1: ya.
0: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
1: Terus
0: aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
1: Oh ya. Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
1: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
0: Terus dia bilang, "Iya, Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan 3 orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua 3-3 nya beda.
1: Kalau Amshar lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya?
0: Terus dia lebih tinggi,
1: lebih tinggi
0: suaranya.
1: Yang melengking-melengking gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau ini kan Danish dia R&B banget,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
1: sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
1: dan rilisnya itu di 2 negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
0: Iya, betul.
1: Kapan sih emang rilisnya?
0: 2 minggu yang lalu.
1: 2 minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
0: 1
1: Mei. Oh, 1 Mei, oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada, pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya."
0: Jadi kayak rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Sendiri, bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Terus bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku gak bukan ya? Tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Tahu berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget,
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan namanya Danish?
2: Oh, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah.
2: Tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu. Happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni pada kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikata nih, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
1: Dengan yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Yeah.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang merupakan nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat. Happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada belum lah itu masih gitu.
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang gak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Iya. Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording. Senang, ya?
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Jadi aku kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya aku baru inget loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus temen-temennya kirim kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya
2: oke
0: okay,
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Cepat apa ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ini banyak sebenarnya.
0: Iya, banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya. Dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga. Besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia. Live session dari Fadilah dan juga Danish. Dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye-bye.

Sosial FM Radio 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya. Bareng sama lagu-lagu yang bisa tentunya nanti di request di jam 9, di jam 10 sampai jam 11 doang ya. Sekarang pasrah aja sama lagu-lagu enak yang udah pasti gue puterin dari pilihan sama MD gue Boza ya.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selasa FM Pro2 Jakarta, bentar lagi Idul Adha itu Pro2. Jadi kalau lu lihat di konten-konten pasti banyak sekali yang berkurban gitu ya. Dan presiden kita Pak Prabowo beli predator. Sapi kurban jenis limusin yang seberat 1,1 ton dari peternak Sukabumi. Wow, 1,17 ton loh ya. Dan peternak bernama Tisa Dera mengatakan sapi berusia lebih dari 3 tahun ini kembali dipilih menjadi bantuan ke masyarakat presiden untuk Idul Adha tahun ini. Dan menurut Tisa, sapi predator rutin diperiksa dokter hewan dan dinyatakan sehat serta layak untuk kurban. Dan bobotnya juga diperkirakan masih akan terus bertambah hingga hari penyembelihan. Rencananya sapi kurban dari presiden itu akan disembelih di sebuah pondok pesantren di wilayah Cigunung, Kota Sukabumi. Kalau kamu berkurban apa, Tuan Pradua? Jangan bilang kobra perasaan ya, itu udah old school banget.

Masjid Raya Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jadi terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas sehingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40 ribu meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18 ribu meter persegi, sehingga terdapat halaman yang luas.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

di Montenegro ada salah satu perlombaan unik setiap tahunnya, yaitu Lomba Malas atau lebih dikenal dengan Lazy Olympics yang berhadiahkan 200 euro. Dilansir dari konbini.com, perlombaan malas di Montenegro setiap tahunnya menarik para turis untuk mencobanya. Para peserta tetap diizinkan untuk makan, tidur, bahkan menggunakan telepon pintar. Para peserta diberikan matras untuk bermalas-malasan dan peserta yang terakhir berada di matras maka ialah pemenangnya. Rekor pemenang dalam lomba tersebut adalah Marko Jurovic pada tahun 2014. Marko berhasil memecahkan rekor selama 37 jam tidak melakukan apapun. Lomba malas diselenggarakan setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Oktober di desa Etno, Montenegro.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Samarkatif informasi lainnya, sempat dijadikan pakan ayam dan babi. Angulas dari Spanyol kini menjadi makanan termahal di negara tersebut, yakni 1.000 euro atau setara 17 juta rupiah per kilogram. Angulas, bahasa Spanyol yang digunakan untuk menyebut anak belut, adalah salah satu makanan paling mahal di negara tersebut. Makanan ini hampir tidak memiliki rasa sama sekali, berlendir, tak ubahnya seperti cacing lemas yang tersaji di atas piring. Dulu, angulas digunakan untuk pakan ayam dan babi. Bahkan bukti sejarah mengungkapkan makanan ini adalah makanan pokok pekerja di Spanyol Utara. Namun, kini angulas menjadi makanan termahal di Spanyol dengan harga 17 juta rupiah per kilogram. Kelangkaan memainkan peran besar dalam melejitnya harga angulas. Semakin jarang angulas didapatkan, semakin tinggi harganya. Meski tak memiliki rasa sama sekali, banyak orang penasaran untuk mencobanya, sehingga berani membayar dengan harga tinggi. Angulas sangat populer di Spanyol, bahkan pasar gelap angulas berkembang pesat di negara tersebut.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Kamu suka nangis? Nah, ini ada fakta tentang orang yang mudah menangis. Jadi, teruntuk kamu yang mudah menangis saat merasakan suasana hati yang sedih, selamat. Kamu adalah orang yang kuat. Selain itu, kamu adalah pribadi yang jujur dan berani menghadapi emosi. Jadi, ini ada fakta menarik tentang menangis yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, kamu adalah pribadi yang jujur pada dirimu sendiri. Untuk menutupi sisi rapuh dalam dirinya, kebanyakan orang akan berusaha untuk membuat topeng di depan orang lain. Mereka pun enggan menangis dan berpura-pura bahagia. Tapi, tahukah kamu ternyata menangis bukan berarti indikasi kalau kamu lemah loh. Menangis justru merupakan bukti bahwa kamu adalah sosok pribadi yang kuat yang mampu mengakui emosi dan perasaan secara jujur. Yang kedua, tidak takut dengan persepsi orang lain. Jika kamu mudah menangis untuk meluapkan emosi, itu berarti kamu telah selangkah lebih maju. Kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu pada dunia luar dan tidak mempedulikan apa persepsi orang lain. Tak banyak orang memiliki keberanian seperti kamu. Yang ketiga, kamu berani menghadapi emosi. Ketika kamu menangis, tandanya kamu telah berani menghadapi emosi yang kamu rasakan. Kamu memilih jujur atas perasaanmu daripada mempedulikan pandangan orang terhadapmu. Dengan menghadapi emosi inilah, kamu akan mampu memperbaiki suasana hati dan mereduksi stres yang kamu alami. Dan yang terakhir, kamu memahami akan arti pentingnya air mata. Jika kamu mudah menangis, kamu telah memahami manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menangis. Selain mampu meluapkan emosi, kamu juga akan merasa lebih baik, dan setelahnya kamu bisa kembali menjalani aktivitasmu secara produktif.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi nih, teman Pro 2, nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar. Atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Sahabat kreatif, seorang pria asal London, Inggris bernama Stephen Fry memiliki penghasilan 4 miliar rupiah per tahun hanya dengan menjadi tukang ledeng. Dilansir dari grid.id, Stephen Fry yang berusia 34 tahun tersebut bekerja di Pimlico Plumbers sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi tukang ledeng terbaik di perusahaan tersebut. Stephen menangani keluhan dari para pelanggannya yang tinggal di Kensington di sebuah kawasan orang-orang terkaya di London. Menurut Stephen, aku adalah salah satu tukang ledeng berpenghasilan terbaik di Pimlico, tapi juga satu yang paling lelah. Stephen bekerja seperti orang pada umumnya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, tapi ia bisa bekerja selama hampir 58 jam dalam seminggu, termasuk melayani panggilan tiba-tiba dari pelanggannya. Meskipun sering kelelahan, tidak ada yang membuat Stephen lebih bahagia selain bekerja sebagai tukang ledeng. Stephen senang melihat pelanggannya tersenyum setelah kerusakan di rumahnya sudah diperbaiki.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Isi surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30.000 US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, Kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Sörner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Sörner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Pernah nggak kamu menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya, tahu-tahu dapat hadiah? Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang, belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah. Dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah. Keren kan?

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada sebuah hal unik, desa di India bernama Desa Kongpong. Ini memiliki keunikan dalam pemberian nama, di mana setelah kelahiran anak, maka sang ibu akan memberi nama dengan sebuah lagu. Jika ingin memanggil seseorang, cukup dengan bernyanyi. Jadi, meski semua orang di desa ini diberi nama dengan nada-nada, tapi tidak akan salah orang, karena setiap orang memiliki cirinya masing-masing. Lagu itu akan menjadi identitas mereka selama hidupnya. Maka dari itu, desa ini diberikan julukan Desa Bersiul. Ahli sosiologi dan psikolog sudah mencari tahu akar penamaan tersebut, tetapi belum ada hasil yang konkret. Sementara itu, penduduk di Kongtong percaya bahwa Jing Rai Yao Bei atau nama khas untuk tradisi yang berarti nyanyian untuk menghormati leluhur, sudah ada sejak zaman kuno dan tumbuh dengan mengadopsi praktik ini. Pemberian lagu pendek berarti nama panggilan, sedangkan pemberian lagu akan dinyanyikan ketika orang tersebut jauh atau berada di hutan serta lembah. Desa ini juga pernah masuk dalam nominasi sebagai desa wisata terbaik yang digelar oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebuah penelitian kecil di Liverpool, Hope University, dan University of Western Sydney baru-baru ini menyebutkan kalau orang yang suka begadang cenderung memiliki sisi negatif. Dikutip dari Merdeka.com, sisi negatif tersebut tepatnya adalah Dark Triad yang merupakan sebuah kombinasi antara sifat manipulatif, narsis, dan juga psikopat. Selain itu dilansir dari Huffington Post, sebanyak 263 mahasiswa yang 74 diantaranya adalah pria dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka ditanya soal kebiasaan begadang dan kuesioner soal sisi narsis, psikopat, dan manipulatif yang dimiliki. Dari situ, peneliti menemukan hubungan antara ketiga sifat negatif tersebut dengan kebiasaan begadang. Namun jenis kelamin seseorang tidak ikut mempengaruhi sikap itu. Sayangnya, penelitian kecil tersebut tidak terlalu akurat karena hanya melibatkan mahasiswa sebagai responden. Seperti yang sering diketahui, mahasiswa tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum yang suka begadang. Sebab terkadang mereka terpaksa begadang demi menyelesaikan tugasnya.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia internet.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Kamu punya hobi ngumpulin diecast atau action figure? Nah, tentunya ini butuh banyak uang untuk mengkoleksinya. Tapi pernah nggak kebayang atau kejadian action figure yang kamu sayang-sayang, tahu-tahu diminta sama keponakan? Jadi ceritanya curhatan seorang pria yang sempat viral di media sosial lantaran figure Gundamnya diambil tanpa izin oleh dua keponakannya. Tantenya bahkan menyuruhnya mengikhlaskan karena menganggap mainan robot itu cuma mainan 50 ribuan. Waduh. Jadi buat yang gak tahu, Gundam sendiri merupakan waralaba media asal Jepang yang ceritanya seputar robot raksasa alias Mecha. Diciptakan oleh Yoshiyuki Tomino dan Studio Sunrise. Nah, kembali ke viralnya Gundam di Twitter, sebuah akun Twitter membagikan sebuah percakapan WhatsApp yang mengungkapkan seorang pria bertanya kepada kakak sepupunya tentang model Gundam yang meraib dari kamarnya. Dalam percakapan tersebut, sosok yang disebut sebagai bunda pun meminta pria tersebut untuk mengikhlaskan kedua Gundamnya. Sontak pria tersebut mengatakan keduanya merupakan mainan mahal. Selain itu ia juga mengatakan mengambil barang tanpa izin orang lain adalah sebuah pencurian. Namun sosok bunda malah tidak terima dan mengatakan Gundam tersebut harganya hanya Rp50.000. Ditelusuri lebih lanjut akun Facebooknya, pria tersebut mengatakan harga kedua Gundam tersebut mencapai Rp750.000 dan Rp1.8 juta. Buat kamu yang berpikir model Gundam aslinya Rp50.000, coba pikir lagi deh. Harga Gunpla itu akan berbeda-beda tiap jenis model hingga ukurannya. Kamu mungkin bisa menemukan Gundam dengan harga Rp50.000 atau meskipun begitu, tentu saja pastikan keaslian dan kualitas dari produk tersebut.

Tahu. Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Ternyata memikirkan hal baik dan positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kamu loh. Menurut studi terbaru, memikirkan hal baik tentang diri sendiri atau orang tersayang dapat memberikan manfaat pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Para peneliti dari Universitas Oxford dan Exeter telah melakukan investigasi mengenai hubungan antara pikiran positif dengan keadaan psikologis seseorang.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.
2: Way back.

podcast. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: saran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: More music.
1: Way back.
2: Yo, let me tell him like I usually do, man.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026, kami udah balik lagi tentunya untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama yaitu Balai Karantina Kesehatan Kelas 2A Jambi menghimbau jemaah haji asal Provinsi Jambi untuk menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi yang tentunya memiliki suhu ekstrim. PLT Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 2A Jambi Dewi Juli Artas Simanjuntang mengatakan, suhu udara di Arab Saudi dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dan ia menyarankan jemaah mengkonsumsi air putih minimal 2 hingga 3 liter per hari untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas dan aktivitas fisik yang tinggi. Selain itu, teman Pro 2 jemaah juga dihimbau memperbanyak konsumsi sayur dan buah serta menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari. Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini teman Pro 2 yaitu sebanyak 3 orang kru kapal kilometer ETS Dayani Aso ditemukan meninggal dunia usai melakukan perbaikan di dalam kapal kapal yang sedang bersandar di aliran Sungai Batanghari kawasan Aso Kabupaten Muaro Jambi. Ketiganya mendadak kehilangan kesadaran yang diduga akibat menghirup gas berbahaya di ruang tersebut. Mengetahui kejadian tersebut, rekan korban langsung melaporkan ke kapten dan pemilik kapal. Pihak kapal kemudian menghubungi petugas untuk meminta bantuan evakuasi darurat. 10 personel Basarnas dan 4 personel Polairut Jambi diterjunkan ke lokasi untuk evakuasi. Dan tentunya Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Jambi, Adah Sudarsa, menyebut ketiga korban merupakan kru KMTS Dayuni Aso. Proses evakuasi berjalan penuh hati-hati dengan menggunakan peralatan keselamatan lengkap saat masuk dalam palka kapal tersebut. Dan untuk informasi yang terakhir di pagi hari ini, teman Pro 2 di mana petugas temukan rice cooker di kamar hunian warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian warga binaan pada razia rutin sejumlah blok hunian warga binaan. Razia dilakukan di blok B1 dan C1 dan melibatkan petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Kota Jambi, kepolisian dan juga TNI. Kepala Lapas Kelas 2A Jambi Saroni Ali mengatakan razia rutin dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas. Petugas menemukan barang terlarang diantaranya rice cooker kecil, kabel, sendok, mancis, kartu remi, domino hingga handphone. Dan tentunya Saroni mengungkapkan pihaknya juga menemukan adanya modus baru penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Menurutnya barang seperti handphone dilempar dari luar tembok lapas pada malam hari dengan dibungkus bubble wrap tebal agar tidak mudah rusak saat dilempar. Ia menegaskan pihak lapas terus memperketat pengawasan untuk mencegah praktek penyelundupan barang terlarang tersebut. Selain itu, teman Pro 2 Saroni memastikan pihaknya tidak akan segera memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti terlibat dan tentunya membantu memasukkan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Pihak Lapas Kelas 2A Jambi memastikan razia rutin akan terus dilakukan guna menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Dengan sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: FM。
1: Lagu ini tentang perjuangan dan kesetiaan.
2: Makasih ya.
1: Tentang kasih yang teguh dan tak kenal mengeluh, meski harus bersimbah peluh. Tentang perjuangan seorang anak dan kasih ibu yang tak pernah berdebu. Juga tentang perjuangan seorang ayah yang kasihnya tak pernah goyah. Selamat datang di Realita, di mana jalan untuk bahagia tidak selalu sederhana.